0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelayanan tetes di dunia, bersama Bio Haesa. Selalu.
1: Wah, makin cantik aja.
2: Iya, Dungs.
1: Lah? Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwasanya selalu Allah jadikan pada tiap-tiap kampung atba, pengikut-pengikut ar-rusul du'afa. Jadi kalau yang para penjahat-penjahat, para yang kuat-kuat, para tokoh-tokoh itu selalu mengikuti daripada para pemimpin-pemimpin kafir. Tapi yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW selalu adalah orang-orang yang lemah. Yang kuat-kuat selalu ngikutin orang-orang yang jahat. Jahal, Lahab, orang-orang kuat. Nah, mereka punya kemampuan untuk mempengaruhi daripada rakyat kecil, mempengaruhi semua tingkatan-tingkatan daripada orang-orang kafir. Bagi yang kuat maupun yang kaya bisa dipengaruhi. Yang tidak bisa dipengaruhi adalah orang yang punya kekuatan iman. Orang yang kekuatan iman inilah adalah biasanya adalah orang-orang yang lemah. Di dalam sunnatullah biasanya yang ikut Nabi ini selalu adalah orang-orang yang lemah, yang kuat-kuat, yang kaya-kaya, itu mengikut setan-setan, itu ikut para orang-orang yang jahat-jahat.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
6: 13.68 Radio Attaqwa Ramah Berbudaya, pukul 7.12 waktu Indonesia Barat. Mengawali pertemuan di pagi hari ini, Saib Karib, kami teruskan info arus lalu lintas di beberapa ruas yang dikirimkan oleh pertama Pak Jeffrey. Apa kabar Bapak? Semoga selalu sehat walafiat. Laporan dari Pak Jepri, lalu lintas menjelang eksit tol Cibubur arah Taman Bunga Cibubur terpantau macet, penyebabnya karena ada perbaikan jalan. Bisa menjadi antisipasi dan perhatian bagi Soeb Karib yang akan melintas di eksit tol Cibubur arah Taman Bunga Cibubur, terpantau macet imbas ada perbaikan jalan. Kemudian diteruskan untuk tol Jakarta Tangerang, hati-hati di Tomang, KM01600 arah Kedoya. Ada penanganan kendaraan truk tronton mengalami gangguan mesin di lajur 1 atau lajur kiri. Di ruas tol dalam kota, Cawang KM00 sampai KM02 arah Tebet terpantau padat. Kepadatan lebih ke volume lalu lintas. Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang juga terpantau lancar. Bagi Soeb Karib yang akan menambahkan info arus lalu lintas, kami nantikan di 089-54-1368-1368. Ya. Kemudian diteruskan dari TMC Polda Metro Jaya, yang juga bisa menjadi perhatian bagi Soeb Karib, diantaranya adalah pantauan situasi arus lalu lintas di ruas ini yang terpantau lalu lintas di Kampung Melayu, ya, dalam rangka antisipasi kejahatan malam. Ini gangguan Kamtibmas Satlantas Jakarta Timur melaksanakan operasi cipta kondisi, ya. Lalu lintas di traffic light Cengkareng Jakarta Barat dari arah Kalideres menuju Rawabuaya maupun Jalan Daan Mogot saat ini terpantau padat. Kemudian lalu lintas tol dalam kota dari arah Cawang menuju Semanggi saat ini terpantau padat. Senin pagi pengendara diimbau tetap menjaga jarak aman, bersabar dan mematuhi arahan petugas demi kelancaran perjalanan. Dan lalu lintas di Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan, tepatnya depan stasiun Tanjung Barat dari arah Depok menuju jalan TB Simatupang saat ini terpantau padat. Bagi yang menambahkan info arus lintas, kami nantikan di 089-54-1368-1368. Dalam beberapa waktu terakhir ini, KPK menjaring sejumlah kepala daerah, ya, wali kota, bupati, dengan dugaan adanya praktek korupsi dan lain sebagainya. Nah, rentetan operasi tangkap tangan OTT yang dilancarkan KPK sepanjang Januari hingga awal Juli 2026 setidaknya telah menjaring 9 kepala daerah. Ketua IM 57 Plus Institute Lakso Anindito menilai maraknya kasus korupsi ini disebabkan oleh sejumlah hal. Di antaranya adalah bersumber dari dalam diri kepala daerah, yaitu adanya motif personal untuk memperkaya diri. Jabatan yang diemban tidak dilihat sebagai amanah, melainkan sebagai kesempatan langka untuk mengumpulkan kekayaan selama masa dinas. Yang kedua adalah tingginya ongkos politik yang harus ditanggung kepala daerah, disebut-sebut sebagai salah satu penyebab korupsi. Meski negara telah memfasilitasi mereka dengan dukungan budget profesional yang memadai, akan tetapi kebutuhan politik yang tinggi untuk melanggengkan kekuasaan memaksa mereka untuk memutar otak mencari dana ilegal demi membiayai mesin politiknya. Baik dengan melakukan pemerasan terhadap bawahan yang ingin naik serta mempertahankan jabatan seperti pada kasus Sekda Kuansing maupun mengumpulkan fee proyek seperti pada kasus Bupati Langkat. Hal lain yang juga dilakukan diantaranya adalah tekanan pihak eksternal, ini juga berdampak pada praktek korupsi di lingkungan kepala daerah. Faktor yang ketiga, lemahnya sistem yang membuat kepala daerah terjepit dalam tekanan eksternal. Para kepala daerah dihadapkan pada tuntutan dana non-prosedural atau non-budgeter dari berbagai pihak, baik mitra maupun pejabat di tingkat pusat untuk kelancaran alokasi anggaran daerah. Dan kondisi inilah yang menciptakan sebuah sistem yang menjebak kepala daerah dalam pusaran korupsi yang terus terstruktur. Penegakan hukum tidak boleh berhenti di tingkat daerah, tetapi harus membongkar tuntas para penerima manfaat di tingkat atas serta membenahi kejelasan aturan mengenai dana non-budgeter. Nah, 9 kepala daerah terjerat korupsi, diantaranya adalah Wali Kota Madiun Maidi, yang di awal tahun 2026 KPK menangkap Wali Kota Maidi dalam OTT di Madiun. Kemudian ada Bupati Pati Sudewo, ya, di hari yang sama KPK juga menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi senyap. Berikutnya Bupati Pekalongan, Fadi Arafik. KPK menangkap Bupati Pekalongan, Fadi Arafik dalam OTT di Pekalongan pada Selasa, tanggal 3 Maret 2026. Fadia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan pada Rabu 4 Maret 2026. Catatan berikutnya adalah Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Tobari. KPK menangkap Bupati Rejang Lebong pada Senin 9 Maret 2026. Selanjutnya adalah kasus yang menjerat Muhammad Fikri sebagai tersangka kasus suap ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Berikutnya Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman, KPK menangkap Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman dan sejumlah pihak dalam OTT di wilayah tersebut. KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan untuk uang THR Idul Fitri 2026. Catatan berikutnya yang berhasil ditangkap oleh KPK adalah Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo, ya, ditangkap pada hari Jumat 10 April. Dalam operasi itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunuwibowo dan ajudannya Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka kasus pemerasan di lingkungan Pemkab Tulungagung. Daftar berikutnya adalah Bupati Muara Enim Edison yang ditangkap oleh KPK pada Senin 8 Juni 2026. Edison diduga tersangkut dalam kasus dugaan suap pengadaan barang di Pemkab Muara dan kasus dugaan pemberian suap atas temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Dan yang terbaru adalah Bupati Kuansing Suhardiman Ambi ditangkap oleh KPK pada 29 Juni 2026 dan Bupati Langkat Syah Apandin. KPK menangkap Bupati Langkat Syah Apandin pada Kamis 2 Juli 2026, di mana Bupati Langkat Syah Apandin sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat pada Jumat tanggal 3 Juli. KPK juga menetapkan Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta sekaligus tim sukses Syah Apandin pada Pilkada 2024.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Di antara orang-orang mukmin yang menjadi orang-orang munafik, mereka itu lebih loyal kepada orang munafik ketimbang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, firman Allah kepada Nabi kita, jangan kamu bersedih karena banyaknya orang-orang munafik yang pada kufur, dia hanya berkata mulutnya beriman, sementara hatinya tidak apa? Tidak beriman. Inilah hati orang-orang munafik.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa. Dalam beberapa waktu terakhir muncul wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda, ya. Dan sejumlah media memberitakan terkait dengan wacana yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Konon kabarnya DPRD Jawa Barat sendiri sudah memberikan lampu hijau terkait dengan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Dalam teori hukum tata negara modern, ada dua logika perubahan nama sebuah daerah. Pertama adalah logika peradaban, civilizational branding, yaitu perubahan yang dilakukan untuk membangun kebanggaan sejarah, identitas, dan pengaruh budaya. Yang kedua adalah logika kebijakan, public value, yaitu perubahan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup masyarakat, dan tata kelola. Nah, kedua logika ini tidak boleh kemudian dicampur adukan. Jika perubahan nama didasarkan pada kebanggaan historis, maka ia adalah proyek identitas. Tapi jika didasarkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, maka ia harus dibuktikan melalui manfaat publik yang terukur. Selanjutnya perlu dipahami juga bahwa istilah provinsi tidak lahir sebagai konsep peradaban, melainkan sebagai konsep administratif dan pemerintahan. Provinsi dalam bahasa Indonesia adalah serapan dari bahasa Belanda, province, yang asal-usulnya dari bahasa Latin, provincia. Makna provinsi bukan identitas etnis, budaya, atau peradaban, melainkan satuan wilayah administrasi yang diatur oleh sebuah pemerintah. Dalam sejarah Kekaisaran Romawi, istilah provision digunakan untuk menyebut sejumlah daerah di luar Italia yang diperintah oleh gubernur yang ditunjuk Roma. Dari sini, bahan diskusi dalam konteks usulan perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, apakah tepat menjadikan identitas peradaban sebagai nama sebuah satuan administrasi? Sunda merupakan konsep yang jauh lebih luas daripada Provinsi Jawa Barat, dan Sunda adalah identitas budaya, bahasa, sejarah, bahkan peradaban yang jejaknya melampaui batas administratif Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unit pemerintahan dalam sistem negara Indonesia, di mana fungsi provinsi adalah mengorganisasi pemerintahan, bukan merepresentasikan identitas peradaban. Karena itulah maka apabila identitas peradaban hendak diangkat, pertanyaan berikutnya adalah apakah instrumen administratif merupakan media yang paling tepat? Ataukah pelestarian dan penguatan peradaban lebih efektif dilakukan melalui jalur lain? Melalui pendidikan, kebudayaan, bahasa, ataukah pengembang warisan budaya lainnya? Jadi gagasan atau wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda bisa saja sebagai upaya untuk memberikan penekanan tentang bagaimana simbolik, historis, ya termasuk psikologis. Akan tetapi perubahan nama bukan tujuan akhir, melainkan hanya salah satu instrumen untuk tujuan yang lebih agung. Dan jika perubahan nama tidak disertai dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, manfaatnya akan sangat terbatas. Sebuah daerah tidak menjadi lebih maju hanya karena menggunakan nama yang dianggap lebih otentik atau lebih mencerminkan sejarah. Karena kemajuan lahir dari kualitas manusianya, integritas para pemimpinnya, efektivitas birokrasinya, daya saing ekonominya, dan kualitas pendidikannya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak mesti sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak mesti sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
4: Salah satu daripada bahaya sekarang ini, orang sudah mulai kehilangan identitas. Sudah tidak lagi menghormati, menghargai masalah identitas. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyontohkan kepada kita masalah identitas. Laki perempuan, Allah jadikan kedua makhluk ini masing-masing punya identitas. Orang laki ada identitasnya, orang perempuan pun punya identitas. Baik kulitnya, baik suaranya, ya, baik kelakuannya, tobiatnya, itu semua identitas. Hingga apa yang kita lihat, kita dengar, kita sudah bisa tahu ini laki, ini perempuan. Setelah masing-masing oleh Allah diberikan identitas, dilarang saling tasabuh, saling serupa, menyerupai. Perempuan menyerupai laki, dilarang. Itu dikatakan mutarot jilat. Dalam hadis dikatakan betul, mutarot jilat. Laki menyerupai perempuan, dilarang. Dikatakan mukhannasat. Ya, Nabi bersabda di mana hadisnya, la'anallah al-mutarot jilat Buat mohon nasihat.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita sapa Soib Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089 54 1368 1368. Andai kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pastilah hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya, ya. Itu pesan yang dikirimkan oleh Pak Tri, mengutip pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim, ya. Jadi andai kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pastilah hatimu akan meleleh karena cinta kepadanya. Kemudian pesan juga disampaikan oleh Pak Yusman yang memberikan catatan berkenaan dengan bagaimana semestinya kita meningkatkan kualitas diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar benar-benar menjadi orang-orang yang senantiasa tawadhu, ya. Perbaiki, perbaguslah yang tersisa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni apa yang telah lalu. Manfaatkan hari yang masih tersisa karena Anda tidak tahu kapan meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Imam Hasan Al-Basri. Kemudian adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga-Nya. Itulah keberuntungan yang nyata, ya. Pesan ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang tentu saja menjadi keinginan kita bersama, ya. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 30 artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, yakni surga-Nya. Itulah keberuntungan yang nyata. Kemudian disampaikan pula bahwa pesan yang berikut ini diberikan untuk memotivasi kita semua agar selalu dalam kebaikan, ya. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang beriman, kenapa kamu diberi kesulitan, misalkan. Kenapa kamu diberi kesulitan? Karena Allah ingin memberimu kemudahan di masa depan, ya. Kenapa kamu diberi kesedihan? Karena Allah ingin memberimu kesenangan di akhirat nanti. Dan kenapa kamu diberi musibah? Karena Allah ingin agar kamu lebih dekat kepadanya. Itu pesan-pesan tausiah yang tentu saja bisa memperkuat kita semua, khususnya dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian. Ya Allah, kuatkanlah hati kami saat diuji, lapangkanlah jalan kami saat sempit, dan dekatkanlah kami kepadamu dalam setiap keadaan. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Pak Hendri, terima kasih untuk pesan yang sudah disampaikan. Semoga pesan ini juga makin memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lain masih kami nantikan. Anda bisa menyampaikan informasi, pesan, dan nasihat untuk kita semua. Silakan bisa hubungi 089 54 1368 1368.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
0: Iya?
1: Iya, pernah emang. Ya, alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri iya, gitu, enak?
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya almamnya sholat atau hayat gitu ya,
0: yeah.
1: Kayak menangis rasanya di sini membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol bebatu gitu. Nah, setelah minum USA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 80% ya udah dianakan. Sekarang mah nggak pernah ngerasain kalau sholat, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang apa ada enak semua dah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
1: ya,
0: bulan.
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus mamanya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: ya. Taruh 80% dah.
0: 80% ya, Pak, ya. Iya. Makasih banyak, Pak, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

yang belum ketahuan isinya apanya semua. Dijual nggak boleh, saya beli singkong. Singkong di pohon. Berapa sepohon harganya? Dulu segobang. Ya. Dan jebril cabut banyak yang punya nyuruh gitu. Nemes yang punya duga. Ya. Yang beli? Kira. Kalau yang cabut jebril, bagaimana itu? Itu nak baitul haram. Jadi kalau saudara-saudara jual singkong, jual ubi itu, gali dulu. Udah gali kiloin dah, kumpukin. Pak, jangan jual barisan. Jual barisan sebaris sekian,

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Empat hakim dalam sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook Nadiem Anwar Makarim akan dilaporkan ke Komisi Yudisial KY oleh kuasa hukum ex-Mendikbudristek pada hari ini 6 Juli. Keempat hakim yang bakal dilaporkan adalah Purwanto S. Abdullah selaku Ketua Majelis Hakim saat ponis Nadiem serta tiga hakim anggota masing-masing R. Yusman, Sunoto, dan Mardiantos

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum Nadiem, Dodi S. Abdul Qadir, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Hakim Andi Saputra yang menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam sidang ponis Nadiem tidak akan dilaporkan ke KY. Karena beliau yang menyampaikan dissenting opinion dan dinilai bersikap netral serta adil sepanjang persidangan. Keempat hakim diduga membiarkan persidangan berlangsung hingga larut malam, bahkan pernah hingga pukul 00.20 waktu Indonesia Barat. Padahal Nadiem diketahui sedang mengalami sakit keras, termasuk pada bulan Ramadan yang seharusnya dibatasi. Hal ini sesuai dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2026 tanpa pengendalian waktu yang seimbang antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum. Selain itu, Dodi menilai pertimbangan putusan ditemukan memiliki kemiripan signifikan dengan replik jaksa penuntut umum dan berdasarkan hasil pengecekan terdeteksi 41% sampling, yakni 11 dari 20 halaman menggunakan artificial intelligence. Ia mengatakan dalam putusan majelis menggunakan ajaran kausalitas conditio sine qua non yang telah lama ditolak keberlakuannya secara mutlak oleh para guru besar hukum pidana karena jangkauannya yang terlalu luas. Lalu dalam putusan majelis mengabaikan keterangan saksi Roni Dwi Susanto dan saksi Eko Rinaldo mengenai surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang telah diperiksa di bawah sumpah, bahkan menyatakan dalam putusan bahwa hal tersebut tidak pernah terungkap dan teruji di lapangan. Terakhir dalam putusan majelis hakim mengabaikan dua laporan hasil audit BPKP tahun 2024 yang menyatakan nihil kemahalan harga yang serta keterangan ahli Dr. Agung Firman Sampurna dan Afidavit Gatot Supiartono yang mengkritik metodologi penghitungan. Sebagaimana diketahui, Nadiem Makarim diponis 10 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Melanjutkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar. Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nadiem juga dijatuhi pidana denda 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dalam ponisnya, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar 809 miliar atau subsidiar 5 tahun. Untuk hal yang memberatkan, Nadiem dinilai melakukan perbuatan yang terencana, terstruktur dan sistematis dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu. Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
0: Pak. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mari sekarang kita kembali ambil, kita rebut kembali ilmu Islam itu. Kita pegang Al-Qur'an, Iqra, baca, baca, baca, baca, kembangkan ilmu pengetahuan. Orang Amerika punya bom, kita punya bom. Orang Amerika punya mobil, permobil. Orang Amerika punya ini, punya semua, harus kita kembangkan. Tetapi pengembangan tadi harus diimbangi dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan kekuatan agama. Dua sisi ini yang enggak bisa dipisahkan. Iqra, baca, kembangkan ilmu pengetahuan sampai kepada teknologi, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq, agama sebagai dasar. Inilah Pak Kiai Nur Ali dulu begitu. Dia lawan Amerika, lawan Belanda, sekalipun enggak punya apa-apa, dia lawan terus, tapi tetap berpegang kepada bismi rabbikal ladzi khalaq. Sholatnya, ya, beribadahnya, melawan Belanda itu enggak semata-mata berzikir beliau. Berzikir di masjid melawan Belanda, enggak. Dia tetap berzikir, tetapi tetap dia melawan Belanda dengan satu sistem yang dikembangkan sesuai dengan situasi saat itu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Syed Karib At-Taqwa, pengadaan gembok untuk lembaga pemasyarakatan lapas senilai sekitar 92,5 miliar dalam dua tahun terakhir menjadi sorotan panitia kerja panja lapas Komisi 8, ya, Komisi 13 DPR. Anggota Komisi 13 DPR, Pangeran Hairul Saleh, meminta pengadaan tersebut diaudit karena harga satuan gembok dinilai tidak wajar karena mendekati 1 juta per unit. Sehubungan dengan pemberitaan mengenai pengadaan gembok di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan, kami Komisi 13 DPR menegaskan komitmen terhadap pengawasan yang transparan dan akuntabel. Pangeran mengungkapkan berdasarkan data rencana umum pengadaan RUPDI Katolik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menganggarkan sekitar 35,8 miliar pada 2024 untuk membeli 46 ribu unit gembok. Pengadaan dilakukan dalam dua tahap, yakni 15,6 miliar pada Januari 2024 dan 20,28 miliar pada September 2024. Pada 2025, Ditjen kembali mengalokasikan sekitar 56,7 miliar untuk pengadaan 60 ribu unit gembok yang direalisasikan pada Maret 2025. Dengan demikian, total anggaran pengadaan gembok selama 2 tahun mencapai 92,5 miliar rupiah. Dan jika dikalkulasikan, harga satuan gembok meningkat dari rata-rata 778 ribu pada tahun 2024 menjadi 945 ribu per unit pada tahun 2025, sebuah angka yang memicu tanda tanya besar di masyarakat. Publik wajar mempertanyakan besarnya anggaran tersebut karena harga gembok jauh di atas harga yang umum beredar di pasaran. Pangeran meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan seluruh proses pengadaan berlangsung akuntabel. Jika terbukti ada dugaan harga tidak wajar atau markup, Komisi 13 DPR akan mendorong pemeriksaan prosedural untuk memastikan fakta berdasarkan data. Ia juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Badan Pemeriksa Keuangan BPK guna membuka dokumen pengadaan dan kontrak agar proses audit dapat dilakukan secara cepat dan transparan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: yang kolbun marid, hati yang sakit, yang Allah firmankan fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradha, di dalam hati mereka ada penyakit. Hati orang-orang yang sakit ini, bapak-bapak sekalian, kadang-kadang dia beramal soleh, kadang-kadang dia beramal yang jelek, amal toleh, kadang-kadang dia sholat, maksiat masih dikerjain. Itu termasuk golongan hati yang sakit. Kita betah untuk ngobrol-ngobrol yang tidak keruan-keruan, ngobrol yang ngomongin orang, tapi merasa berat. Kita sholat, kita ngaji berat, itu hati kita sedang sakit kolbun marid.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8.18 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya kami masih membersamai Saib Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Rangkaian informasi kami hadirkan, semoga bisa memberikan manfaat untuk Saib Karib semua. Pagi ini operasi, ada laporan terkait dengan operasi penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Gelemai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, yang berubah menjadi tragedi berdarah. Tiga anggota Satres Narkoba Polres Katingan gugur setelah diserang sekelompok orang saat menjalankan tugas penegakan hukum. Peristiwa terjadi pada Rabu malam tanggal 1 Juli 2026. Hingga kini kepolisian masih memburu para pelaku yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut. Dan sejumlah fakta di balik insiden yang menewaskan tiga anggota polisi itu, yakni korban pertama yang ditemukan meninggal dunia adalah Aibda Yudi Perdana Putra. Ia ditemukan dengan luka akibat senjata tajam setelah terlibat dalam operasi penindakan terhadap bandar sabu. Sementara dua anggota lainnya, yakni Aibtu Sumaryanto dan Bribda Noprandi Ramadana, sempat dinyatakan hilang usai insiden penyerangan. Pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan akhirnya membuahkan hasil. Jenazah Bribda Novandri ditemukan di daerah aliran Sungai Das, Katingan, tepatnya di seberang Desa Tumbang Lahang, pada Sabtu sekitar pukul 15.55. Sehari kemudian, pada hari Ahad, jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan di Sungai Desa Tumbang Kelemai. Dengan ditemukannya kedua korban, jumlah anggota polisi yang gugur dalam operasi itu menjadi tiga orang. Seperti diketahui bahwa penjelasan dari Direktur Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso, operasi bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pengedaran sabu di Desa Tumbang Kelemai. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial Bio yang sudah diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Sebanyak 12 personel Satres Narkoba Polres Katingan kemudian diterjunkan untuk melakukan penindakan. Sesampainya di lokasi, personel dibagi menjadi dua tim. Tim pertama bertugas melakukan penangkapan di rumah target, sedangkan tim kedua disiagakan sebagai unsur pendukung. Dan ketika proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah ketika beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang. Menurutnya, situasi kemudian semakin tidak terkendali setelah massa terus berdatangan dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam hingga senjata api rakitan. Dalam kondisi terdesak, personil berupaya menyelamatkan diri sembari meminta bantuan penebalan pasukan. Sejumlah anggota bahkan terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa. Dan di tengah proses pengejaran, tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan berhasil menangkap seorang pria berinisial A yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satres Narkoba. Kapolres Katingan AKBP Dodi Hartanto membenarkan penangkapan tersebut. Terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Parie, Kecamatan Katingan Tengah. Dan setelah diamankan, pria berinisial A langsung dibawa ke markas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan guna mendalami dugaan keterlibatannya dalam aksi pengeroyokan dan penyerangan terhadap petugas.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafaqih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bagaimana yang Allah firmankan, وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, masih kami hadirkan ragam informasi yang dihimpun dari berbagai sumber. Informasi up to date yang diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua berkenaan dengan dinamika dan berbagai permasalahan, ya. Termasuk yang sekarang ini sedang menjadi sorotan adalah misteri isi amplop dalam map yang diberikan oleh Bupati Kuan Sing ke Menteri Kehutanan Raja Juli, ya. Meskipun belakangan Menteri Kehutanan Raja Juli mengaku telah mengembalikan amplop pembedian dari Bupati Suhardiman Ambi yang belakangan di OTT oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami amplop yang berisi uang yang diduga diberikan Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing, Suhardiman Ambi ke Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli. PLH Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, uang dalam amplop itu diduga berasal dari pengumpulan uang oleh Bupati dari sejumlah koperasi unit desa KUD di wilayah Kuan Sing. Memang ini menjadi kebutuhan penyidik untuk memperjelas posisi uang yang sudah sumbernya dari sisa hasil usaha dari KUD kemudian dikumpulkan oleh bendahara, disampaikan oleh staf bupati, dan kemudian bupati disampaikan untuk pengurus rekomendasi ke Kementerian.

0: dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Nah, Nabi Ibrahim itu punya istri Siti Hajar, yang kemudian yang pertama Siti Sarah. Siti Sarah itu punya anak namanya Nabi Ishak, punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Ayub. Ayub punya anak Yusuf, terus sampai kepada Imran, sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Maryam. Maryam baru Nabi Isa alaihissalam. Nah, jadi silsilahnya itu beda ibu. Setelah Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, baru ada Nabi Ismail. Setelahnya Nabi Ismail lahir, baru ada Ishak. Ishak punya anak. Ini kemudian ada Nabi Yakub, Yakub, Yusuf, Ayub, terus ke bawah Sulaiman, Daud. Ini jalurnya Nabi Isa. Jalurnya Nabi Isa. Ini jalurnya Yahudi, ini jalurnya Nasrani. Yahudi itu kan nama daripada salah satu daripada namanya Nabi Yakub, anaknya Yahuda. Menggunakan istilah nama daripada Nabi Yakub. Adapun Yahudi itu sendiri mulai muncul di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat terjadi perebutan kekuasaan antara putranya Nabi Sulaiman yang bernama Rohbi'am dengan Yurbi'am panglimanya, terjadi pada saat itu. Kemudian Yahudi bermain di sana. Konkretnya lagi, Yahudi kemudian menjadi umat Nabi Musa. Pada hakikatnya dulu tauhid sama semua.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
0: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Saib Karib At-Taqwa. Salah satu isu yang sekarang mendapatkan sorotan adalah soal bagaimana sesungguhnya relasi hubungan antara Prabowo, Mega, dan Jokowi saat sekarang ini, ya. Banyak kalangan atau pengamat politik yang prediksi hubungan antara Prabowo, Megawati, dan Jokowi saat ini berada dalam kondisi yang terancam, ya. Hal ini juga ditanggapi oleh pengamat politik Adi Prayitno mengenai apa sesungguhnya yang sedang terjadi relasi dinamika politik sosial di Indonesia. Dan berikut ini adalah analisis dari Adi Prayitno.
5: Resistensi terjadi di mana-mana, lawan oleh partai-partai koalisi. Cuman kan problemnya adalah partai-partai koalisi kan

0: juga banyak diam, Bang, ketika Pak Prabowo diserang kanan kiri. Program-program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, persoalan ekonomi, situasi global, mana ada yang pasang badan? Nggak ada partai, tiba-tiba mengkritik PDIP. Mestinya kawan-kawan partai koalisi itu satu sisi memperkuat benteng dengan narasi-narasi yang kuat dan bahkan harus diinstruksikan kepada seluruh pejabat-pejabat publiknya. Terutama misalnya kawan-kawan di seluruh DPR. Koalisi pemerintah itu speak up memberikan narasi bahwa MBG itu tidak seperti yang dibayangkan orang. Tapi ini kan partai koalisi harus juga ada feedback. Kurang pasang badannya juga buat presiden, Bang. Paling yang bela itu ya TIW itu loh. TIW, Pak Seskap, memberikan speak up. Tapi kan setelah Pak Seskap itu ngomong selalu mendapatkan protes, resistensi, dan bulian di mana-mana. Tapi partai koalisi ini juga harus sadar. Pembelaan kepada Pak Prabowo itu tidak 100%, Bang. Coba cek siapa yang bela pasang badan. Terkait dengan situasi dan kondisi yang gonjang-ganjing belakangan ini. Tapi mereka tiba-tiba mengkritik PDIP. Oke, PDIP kritik, gak ada soal. Kalau memang itu dianggap merepotkan. Tapi bahwa ke depan publik ingin melihat bahwa partai koalisi, ya sudah, kalau memang PDIP terlampau banyak manuver, bagian dari salah satu aktor yang mobilisasi gerakan-gerakan protes di mana-mana yang menolak program-program pemerintah, ya lawan. Kan itu maksud saya. Karena kalau terus-terusan meminta PDIP memilih apakah oposisi, apakah mau koalisi, sulit, Bang. Karena secara resmi PDIP sudah memutuskan bahwa mereka menjadi partai penyeimbang. Itulah yang saya sebutkan. Jadi partai koalisi pemerintah, udahlah PDIP per hari ini kau menjadi lawan dalam pemerintahan kalian. Selesai. Dan itu harus diimplementasikan. Termasuk di kawan-kawan DPR. Semua keputusan-keputusan politik PDIP dianggap sebagai kepentingan oposisi. Bisa juga gak diakomodir kepentingan politiknya. Bisa juga jangan didengarkan apa kemauannya. Kan begitu jalan ceritanya, Bang.
1: Ini, tunggu dulu. Sebelum kita masuk pada...
0: Jadi ngegas juga, Bang?
1: Iya. Anda belum apa-apa sudah ngegas. Kita sebelum kita masuk ke sisi kedua dan ketiga yang seperti pembukaan saya tadi. Menurut Adi, kenapa gegerangan partai-partai koalisi itu tidak seperti yang kamu bayangkan, Adi? Melakukan pembelaan, pasang badan 100% atau apapun pengistilahannya. Apa penyebabnya?
0: Ya karena memang tidak terlampau populer memang memberikan pembelaan terhadap pemerintah. Terutama kebijakan-kebijakan yang dikritik. Misalnya ketika begitu banyak aksi protes dan demonstrasi, meminta MBG dan Kobras di stop. Siapa yang pasang badan? Dan meminta bahwa apa yang dilakukan narasi-narasi yang berkembang itu, ya misalnya adalah narasi-narasi yang justru itu tidak konstruktif. Di mana pemerintah itu memiliki kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis. Enggak ada. Jadi saya melihat partai-partai koalisi pemerintah itu tidak mau juga jadi samsak kritikan-kritikan publik di media sosial, Bang. Karena siapapun yang membela pemerintah, pasti dia dianggap sebagai bagian dari hal yang kemudian dilawan.
1: Tidakkah itu harusnya menjadi risiko bagi mereka setelah mendapatkan kekuasaan juga?
0: Ya mestinya. Tapi kalau kita cek satu persatu, resultante politiknya, pembelaan itu nggak ada. Abang bisa cek satu persatu. Siapa coba ketika ada protes demonstrasi, sejumlah aktivis mahasiswa demo di berbagai tempat, meminta MBG di stop, meminta Kopdes di stop. Mana ada statement resmi dari koalisi pemerintah? Secara kepartaian dan secara kelembagaan. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Saya menduga sepertinya ya kawan-kawan koalisi ini nggak mau juga dihabisin oleh kelompok-kelompok civil society, pegiat demokrasi, dan pegiat media sosial. Kita kan tahu, Bang, partai punya instrumen, partai punya medsos, setiap anggota mereka punya influencer. Influencer dalam arti orang-orang yang memang sudah memiliki engagement yang cukup tinggi. Bahkan secara individual sekalipun, politisi-politisi di setiap partai punya engagement yang tinggi. Speak up aja rame-rame di rekonstruksi. Bahwa MBG itu adalah secara konstitusional resmi, ini adalah program populis melawan kapitalisme misalnya. Tapi narasi itu gak berkembang. Justru yang kelihatan sibuk membela kritikan dari berbagai tempat itu, Pak Prabowo sendiri, Bang. Semua dikomentarin sama Pak Prabowo, Bang. Urusan orang kritik di podcast juga dikomentarin sama Pak Prabowo. Jadi mestinya yang kecil-kecil gini presiden gak perlu komentar. Yang komentar itu ya partai koalisinya. Supaya ada distribusi bagaimana partai koalisi ini bukan hanya PDIP yang diurus gitu loh, Bang. Tapi adalah suara-suara lantang yang dimiliki oleh publik yang nyaris 24 jam itu menyasar kekuasaan politik hari ini. Menurut saya sih begitu logikanya.
2: Itulah yang disampaikan oleh Adi Prayitno terkait dengan kondisi politik saat ini, termasuk ada reaksi yang selalu ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Adi Prayitno dalam bagian lain juga menyoroti hubungan relasi antara Prabowo dengan Megawati maupun Prabowo dengan Jokowi yang disebut-sebut saat ini mulai terancam. Dan kita akan ikuti terus tentunya seperti apa sesungguhnya kondisi perpolitikan sekarang ini ketika banyak hal atau isu yang mencuat, termasuk juga berbagai program-program prioritas Presiden Prabowo yang justru mendapatkan banyak kritik dan masukan dari masyarakat.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Ini adalah bermula dari hati, karena memang kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, perhatian di dalam tubuh kita ada segumpal apa? Daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu baik, baiklah fisik kita semuanya. Wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah fisik ini semua. Qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Saib Karib At-Taqwa berkaca dari polemik lagu Lelaki Langit karya Bupati Purwakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, merekomendasikan pemerintah dan partai politik untuk memberi pendidikan wajib mengenai kesetaraan gender bagi calon ASN dan pejabat politik. Perspektif gender perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam rekrutmen, kaderisasi, pendidikan, pelatihan, promosi jabatan, dan evaluasi kinerja pejabat publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan, Maria Ulfa Ansor, dalam keterangan tertulis. Ada 5 poin yang direkomendasikan Komnas Perempuan. Merespon polemik Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Pertama, penguatan penerapan instruksi Presiden tentang pengarus utamaan gender dengan menjadikan perspektif gender sebagai salah satu standar pejabat. Pemerintah memperkuat implementasi instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 dengan menjadikan perspektif gender sebagai salah satu standar kompetensi kepemimpinan bagi seluruh pejabat publik. Kedua, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Lembaga Administrasi Negara, serta lembaga terkait mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan pengarus utamaan gender, HAM dan prinsip non-diskriminasi bagi ASN dan pejabat publik. Ketiga, KPU, Bawaslu, dan partai politik harus menyelenggarakan pendidikan isu gender wajib bagi kadernya yang menjadi calon pejabat publik. Partai politik menjadikan perspektif gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan rekam jejak penghormatan terhadap hak perempuan sebagai indikator dalam kaderisasi dan seleksi calon pejabat. Dan poin kelima, seluruh pejabat diminta menghormati martabat perempuan, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai landasan pernyataan publik dan kebijakan. Komnas Perempuan menilai pernyataan Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain dalam lagunya berjudul Lalaki Langit, Lalanang Bejat telah merendahkan perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas pernyataan Bupati Purwakarta yang merendahkan martabat perempuan. Cara berpikir patriarki yang tidak berperspektif keadilan gender berpotensi mewujudkan dalam kebijakan-kebijakan publik. Komnas Perempuan khawatir sikap kepala daerah terhadap perempuan itu berbuah diskriminasi pada keputusan yang dapat diambil kepala daerah. Dan lagu karya Om Zen, begitu Bupati Purwakarta disebut, menjadi sorotan publik karena liriknya dinilai menghina tubuh dan kesehatan reproduksi perempuan. Dalam lagu itu, salah satunya berbunyi, cacak menjadi awewe, SMP kelas tilu tos karurun 7 kali, andai saja jadi perempuan SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali. Lirik lain berbunyi, tidak usah tuku dumeli kutang nu busana luih gede batan, tidak usah membeli bra yang busanya lebih besar daripada payudara. Bahkan ada pula bait berbunyi, tekudu ngaprak-ngaprak apotik alat telat bulan, tidak usah keliling mencari apotik karena telat bulan atau hamil. Ini sorotan disampaikan oleh Lembaga Jabar Bantuan Hukum JBH yang mensomasi Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain sempat memberikan klarifikasi melalui website resmi pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dalam klarifikasinya ia membantah anggapan bahwa lagu itu sengaja diciptakan untuk menyudutkan atau menyinggung kelompok tertentu khususnya kaum perempuan. Ia mengungkapkan bahwa karya berbentuk puisi dan lagu itu sebenarnya sudah ditulis sejak beberapa tahun silam sebagai cerminan pribadinya. Itu adalah lagu yang diciptakan tahun 2020 bercerita tentang diri saya sendiri, berawal dari renungan atas perilaku saya sendiri yang menurut saya saat itu sangatlah nakal.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: yang pertama kali mengadakan maulid itu sesungguhnya adalah dari Maroko, Maghribi ya, dari Maroko. Ini kalau kita merujuk kepada kitab Ahsanul Kalam karangan Imam Ibnu Abdul Rabi. Jadi yang pertama kali ngadain acara maulid itu adalah di Maroko oleh Imam Al-Mu'izz Lidinillah dari khalifah dari Syiah Fatimiyah. Dialah yang memprakarsai adanya maulid yang pertama yang di Maroko itu. Nah, kemudian terjadi kepakuman. Dari tahun 364 itu terjadi kepakuman, maka kemudian ketika terjadi perpecahan luar biasa, Islam mengalami kekalahan di sana sini, terutama pada perang salib yang pertama, maka kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mencari bagaimana format, bagaimana formasi supaya membangkitkan kembali gairah, himmah, jihad umat-umat Islam. Maka kemudian beliau menjadikan maulid dengan membacakan kisah-kisah maulid yang sudah ada pada tahun 364 Hijriah yang dilakukan oleh Imam Al-Mu'izz Lidinillah dari golongan Syiah Fatimiyah. Maka kemudian dibangkitkanlah itu peringatan maulid, dan pada akhirnya di situ membakar semangat umat Islam yang luar biasa, yang pada akhirnya umat Islam memenangi peperangan di mana-mana.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Soib Kare Batakwa, warga di sekitar jembatan Kali Cikarang Bekasi Laut. CBL memilih bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak menggunakan dana swadaya setelah bertahun-tahun menunggu perbaikan dari pemerintah yang tak kunjung terrealisasi. Perbaikan sementara dilakukan untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat kondisi badan jalan yang semakin rusak dan membahayakan pengguna. Salah seorang warga Muslim 48 tahun mengatakan masyarakat telah berkali-kali mengusulkan perbaikan kepada pemerintah. Namun karena belum ada penanganan menyeluruh, warga akhirnya berinisiatif melakukan penambalan jalan secara mandiri. Sekarang ini kami punya inisiatif melakukan pengaspalan secara swadaya, dana yang terkumpul dari iuran warga dan tim mencapai 10 juta. Menurut Muslim, aksi swadaya dilakukan karena kecelakaan di lokasi sudah cukup sering terjadi, terutama melibatkan pengendara sepeda motor. Ia mengatakan kerusakan paling mengkhawatirkan berada pada sambungan antara badan jalan dan jembatan yang mengalami retak. Untuk sementara, bagian ini ditimbun menggunakan puing-puing batu. Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya, Asep 40 tahun. Menurutnya, kerusakan jembatan CBL semakin mengkhawatirkan karena jalur tersebut menjadi akses utama masyarakat dengan volume kendaraan yang tinggi setiap hari. Ketika musim hujan, lubang-lubang di badan jalan tertutup genangan air sehingga sulit terlihat dan membahayakan pengguna jalan. Karena itulah warga kerap melakukan penambalan secara swadaya sambil menunggu perbaikan permanen dari pemerintah. Ia mengungkapkan sekitar 2 bulan lalu seorang pengendara sepeda motor sempat terjatuh ke aliran kali akibat kondisi jalan yang rusak. Asep mengaku sempat memiliki harapan ketika pemerintah membangun bendungan di sekitar jembatan CBL beberapa tahun lalu. Dan ketika itu warga mendapat informasi bahwa jembatan akan diperbaiki setelah proyek bendungan selesai dikerjakan. Namun hingga kini rencana tersebut belum terrealisasi.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji. Love.

0: Kalimat Allah ngedoakan orang dikubur dan mintakan ampun orang dikubur, itu enggak ada khilaf pendapat orang. Seluruh ulama-ulama sekarang kesama. Kalau saudara tanya orang-orang persis umpamanya yang suka anti tahlil, orang-orang Muhammadiyah, ketanyakan kalau ngedoain disimpan enggak sih, Pak? Boleh. Sama tuh. Orang Wahabi juga sama. Sunat ngedoakan siapa? Sunat mintakan ampun buat apa? Yang ada beda pendapat antara katakanlah orang yang banyak dengan orang-orang ahli ro'yun, mutazilah segala macam itu, masalah hadiah pahala itu saja. Bolehkah pahala yang kita baca kita hadiahkan kepada sampai atau tidak? Nah, ini ada khilaf. Kalau bagi kita sampai, asal diniatkan kita baca, kita niatkan, kita hadiahkan pahalanya untuk apa. Tapi kalau orang-orang Wahabi juga enggak sampai dan.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, jam 9.35 waktu Indonesia Barat. Dan Saib Karib, kita teruskan kali ini informasi dari wilayah Bekasi ya, yang bisa menjadi perhatian untuk kita semua terkait dengan proyek pembangkit pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Hitung mundur menuju groundbreaking proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL Kota Bekasi pada 8 Juli 2026 terus berjalan. Di tengah target waktu yang kian mepet, proses pematangan lahan seluas 6,1 hektar di Bantar Gebang masih dikebut untuk memastikan proyek strategis nasional ini dapat dimulai sesuai dengan jadwal. Komisi 2 DPRD Kota Bekasi turun langsung meninjau lokasi pembangunan PSEL setelah kunjungan kerja bersama pemerintah Kota Bekasi ke perusahaan pengelola sampah berbasis teknologi Wangneng Environment di Huangzhou, Tiongkok beberapa waktu lalu. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Latu Harhari, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan proses pematangan lahan masih berjalan dan target selesai sebelum pelaksanaan groundbreaking. Berdasarkan hasil monitoring, proses pematangan lahan masih berjalan. Pihaknya optimis dapat diselesaikan tepat waktu sebelum groundbreaking. Menurutnya, pemerintah Kota Bekasi telah memenuhi kewajiban penyediaan lahan yang menjadi salah satu syarat utama pembangunan fasilitas pengolahan sampah tersebut. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait terus memperkuat koordinasi agar tahapan persiapan berjalan maksimal. Ia menilai hasil kunjungan ke Wangneng Environment semakin menguatkan keyakinan bahwa teknologi yang akan diterapkan di PSEL Bekasi mampu menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini membebani kota. Sementara Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi yang turut meninjau lokasi pada Kamis menyebut progres pematangan lahan telah mencapai sekitar 70%. Menurut Sardi, penyiapan lahan menjadi indikator penting kesiapan Kota Bekasi dalam menjalankan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang masuk dalam kategori proyek strategis nasional atau PSN. Dari hasil peninjauan, ia memastikan tidak ada persoalan berarti terkait akses menuju lokasi. Namun pemerintah daerah masih harus memastikan seluruh aspek teknis dan koordinasi lintas instansi akan rampung sebelum pelaksanaan groundbreaking itu dilakukan. Seluruh tahapan pekerjaan lahan dan koordinasi teknis termasuk akses jalan serta kebutuhan pendukung harus dipastikan siap dan ini membutuhkan dukungan dari semua pihak.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Dan inilah makna daripada ayat Al-Quran yang selama ini enggak pernah dibahas, yaitu a'idu lahum masata'tum min quwatin. Ini kata-kata min quwatin, siapkan semua kekuatan. Min quwatin pakai isim nakirah. Allah mengatakan semua kekuatan harus kita siapkan. Ya, jelas Al-Quran ini 14 abad yang lalu Allah sudah pesankan a'idu lahum masata'tum min quwatin. Ya, min quwatin. Semua kekuatan. Kekuatannya bagaimana? Kekuatan yang turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Taksisnya. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Nabi sudah contohkan bahwa pada saat Nabi hidup dulu kekuatan hanya pedang. Saat Nabi hidup dulu kekuatan musuh hanya kuda, hanya onta, hanya tombak. Segitulah Nabi persiapkan kekuatan. Karena kekuatan musuh seperti itu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: ...1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Soib Karib At-Taqwa. Informasi terakhir dalam pertemuan kita di kesempatan kali ini dari wilayah Tarumajaya. Wisata pesisir di perbatasan Kecamatan Tarumajaya dan Babelan kini berada di titik nadir. Hantaman alih fungsi lahan perlahan mematikan magnet pelisiran bahari lokal yang sempat jaya pada masanya. Ikon legendaris Jembatan Cinta di TPI Paljaya Desa Segara Jaya kini rusak parah. Nasib serupa dialami objek wisata Sungai Jingkem yang sudah tidak lagi beroperasi. Di tengah meredupnya destinasi wisata pesisir itu, ekowisata Sungai Rindu masih bertahan sebagai satu-satunya wisata alam yang aktif menyambut wisatawan maupun para pemancing. Secara administratif, gerbang utama dan jalur jelajah Sungai Rindu berada di kawasan perbatasan Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan dan Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya. Pengunjung dapat mengakses lokasi dari TPI Paljaya dengan menaiki perahu wisata seharga Rp25.000. Dalam perjalanan, wisata akan disuguhi pemandangan hutan mangrove yang rimbun dan asri. Pengelola wisata Sungai Rindu, Putra Rimba, mengatakan objek wisata berbasis konservasi alam mulai dirintis pada pertengahan 2018 atas inisiatif para pemuda setempat. Mereka terinspirasi dari kejayaan Jembatan Cinta yang saat itu menjadi destinasi favorit. Nama Sungai Rindu dipilih agar tetap memiliki keterkaitan dengan Jembatan Cinta, dengan harapan setiap pengunjung selalu rindu untuk kembali. Daya tarik utama yang ditawarkan adalah pengalaman menyusuri kawasan mangrove melalui paket wisata bertajuk Sisir Susur Sungai. Pengelola membangun jembatan anyaman bambu sepanjang sekitar 700 hingga 800 meter yang membelah rimbunnya hutan mangrove. Jalur ini memungkinkan wisatawan menikmati keindahan muara tanpa mengganggu ekosistem di bawahnya. Selain panorama alam, Sungai Rindu juga menjadi sungai bagi para pecinta olahraga, memancing. Kondisi hutan mangrove yang masih terjaga membuat berbagai jenis ikan air payau dan laut berkembang biak dengan baik. Wisatawan pada umumnya dikenakan tiket masuk Rp5.000, sedangkan pemancing membayar Rp10.000. Dan untuk menunjang kenyamanan, pengelola juga menyediakan area kuliner khas pesisir di bilik karaoke keluarga. Kedepan, pengelola berencana menambah berbagai fasilitas, mulai dari penginapan khusus pemancing hingga area berkemah lengkap dengan perlengkapan tenda. Sampai di sini kami menemani Soib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilafan. Yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya, dan yang salah tentu dari kami yang bertugas. Agra Koko Pramudia dan Sadani Wahab, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin aman.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dung.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep. Minggu itu kita ketemu jerawatan bang.
3: Sampai terus nih.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun seri Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi kesehatan kulit. Sabun seri Jilena memiliki khasiat yang berguna untuk kesehatan kulit di atas. Menghilangkan jerawat di punggung. Memutihkan kulit lipatan-lipatan cerah dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit, aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafakir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7200 saraf. Digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari,

0: melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillahi min dzalik.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.
0: Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin.
1: Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata.

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh, Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
1: Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Pada hari itu, Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka. Dan mereka tahu bahwa Allah Maha Benar, Maha Menjelaskan.

0: Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji, untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik, untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik, untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun.
0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.

0: Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Laisa alaikum junahun an tadkhulu

tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

0: لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, pemberiannya Maha Mengetahui.

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.

Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang.

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat.

Dan orang-orang yang kafir, perbuatan mereka seperti Fata Morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tetapi apabila didatangi, tidak ada apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah baginya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungannya.

atau keadaan orang-orang kafir, seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya, petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun.

0: Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir.
0: Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah lah kembali seluruh makhluk.

Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan.

Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan, dan Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus.

Dan mereka orang-orang munafik berkata, "Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad, dan kami menaati keduanya." Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman.

Dan apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi, jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepadanya, Rasul, dengan patuh.

Apakah ketidakhadiran mereka karena dalam hati mereka ada penyakit? Atau karena mereka ragu-ragu? Ataukah karena takut kalau-kalau Allah dan Rasul-Nya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah sungguh-sungguh, bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah. Karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athi'ur rasul la'allakum turhamun.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat.

Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi. Sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani sholat isya. Itulah 3 aurat.

urat waktu bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu, dan tidak pula bagi mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu,

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung yang tidak ingin menikah lagi. Maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

yang telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangunin orang yang tidur. Model apa kayak apa kalau doa belum dibaca kagak ada apa-apanya. Makanya tadi orang pada pidato boleh tidur, kalau sekarang doa jangan ada yang tidur. Saya ngomong sepatah saja. Rasulullah berkata, siapa orang yang selalu membaca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin cuma 3 kali, sesungguhnya bahwa digebrak malaikat dari aras turun. Makanya setiap ada majlis jangan

saya kedatangan seorang Habib dari Kalimantan. Dia ziarah sama saya suruh baca doa. Kagak dibaca, salah ente. Sayang betul ente yang berdoa di rumah anak. Kagak turun malaikat. Jadi bagaimana ke? Baca ya alhamdulillah. Kadang baca. Dan mulai lagi baca doa. Saya katakan sekarang majlis di mana saja yang namanya ada murid dan ada tahlil dan sebagainya, maka jangan kagak diakhiri ya arhamar. Tiga kali. Tapi dengan ada dia punya rangkaiannya banyak ya, tentu lebih daripada tiga kali ya arhamar rahimin. Begitu kagak dibaca doa, kata mereka busut deh. Gua juga belak suruh turun. Habis ya arhamar rahimin, udah aja dakwah geblek lagi. Geblek lagi. Jadi baca ya arhamar rahimin tiga kali, habis ya arhamar jangan muka. Baca dulu doa seperti sekarang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa maghdubi alaihim wa dhalin. Masih ada lagi. Al-Quran dibaca lantas dikhatamkan pada tempat itu, tempat mustajabah. Pengen apa saudara setelah Al-Quran dikhatamin banyak orang? Pengen kawin. Silakan kalau ada duitnya. Yang paling penting ini pesantren. Minta supaya anak saya yang di pesantren sudah berhasil. Amin. Begitu. Yang laki, mubalig, mu'alim, ulama. Yang perempuan, mubalig, mu'alimah. Dua ini kalau sudah jadi, baru kelihatan agama. Bagaimana caranya? Kena perempuan gebrak, laki gebrak. Takut juga yang digebrak, ngikutin. Benar, jadi penting sekali pembawa agama yang benar-benar untuk bisa berbicara orang yang dibawanya dengan saat gebrakannya ini. Jadi gebrak anak-anak. Yang terakhir minta supaya kita masih panjang umur. Tahun besok, mau gak kalau panjang umur datang lagi? Mau gak? Mau gak? Dah. Yang terakhir, kita didoain sama guru besar kita. Wali kutub. Bukan wali botol, bukan. Seorang begitu dia meninggal, maka saya datang berdua ke Nur Alih, belum bisa untuk bisa ketemu. Saya janji tahun besok saya insya Allah kesana. Akhirnya belum sampai dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu saya sampai buat dia, yang bangsa nungguin mau untuk ngikutin wali, kabur itu jin takut ada ke Nur Alih. Ya Allah, siapa itu? Siapa ke Nur Alih? Namanya di mana saja ada. Mekah ada, Madinah ada. Yang paling aneh banget di Jepang ada. Orang kagak pernah tahu, kamu kagak tahu. Ini rahasia. Waktu Kino Aima dipotong, sampai di bawah sana ada temennya. Au itu sama juga sama malaikat. Ada orang yang dipotong, tahu-tahu yang masuk marah banget sama Siti Nabi Isa, maka katanya dipotong. Padahal bukan Nabi Isa yang potong, orang yang modelnya kayak Nabi. Jadi itu kiai. Jadi akhirnya begitu
beres, bebas kaki dia bapak ini. Surat kasih, pulang. Saya yang mapak, saudara-saudara. Siapa itu Rinul Alir? Yang terakhir, nanti kalau gua pulang, mudah-mudahan bahwa bukan Indonesia bicara ini apa namanya, kampung apa? Dia nawa itu untuk menjadi betul-betul semuanya yang berilmu. Ilmu semuanya ada di sini. Dan orang yang ikutin dia, maka selamat dunia dan akhirat. Kalau nantang dia, bahaya dunia dan akhirat. Ini mulut Kinu Ali. Jangan suka pada nantang sama Kinu Ali. Ikutin aja. Kuat ikutin kakak, doain apa yang dia pentakan untuk dia kerja. Mudah-mudahan nanti dapat taufik dan hidayat dari Allah Subhanahu. Ini saya anaknya. Masih ada. Dari perang juga saya ikut, sekarang ikut juga. Dan kita didoain, ya Allah ya Tuhan, tumben ini. Ini Kinu Ali ini. Tumben ini. Terang amat kuburan gua. Ini banyak banget makanan macam enggak ada apa ya. Oh. Ini malaikat yang, oh, malaikat tuh. Orang mintain ampun. Anaknya, cucunya, anak muridnya, mubalek, kiai. Terus apa lagi? Habib dan sebagainya. Doain kamu. Oh. Ya Allah ya Tuhanku, maka siapa aja orang yang mau nerangin kuburan saya minta dua. Satu supaya nanti betul-betul dijadikan daripada masuk surga, ahli surga. Mau enggak saudara menjadi ahli surga? Ada masuk surga, ada ahli surga. Kalau masuk surga dibakar dulu, udah kelar baru masuk. Tapi kalau ahli surga takut malaikat nanya. Gualah ahli surga. Apa bacaannya yang paling enggak boleh tidak? Allahumma anta rabbi wa ila ila anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masyarakatu awlika min syari masyarakatu abu'u rakabu ni'mati ya bunga wabulli ba'inahu la yagiru jiru ba'illa anta. Ini ahli surga. Sore baca, pagi baca. Begitu kita baca, gua rido banget lu. Apa bacaannya? Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani hukman wa imama. Jadi kan lu, gua rido banget sama lu. Iya Allah. Kalau udah hidup jadi ahli surga, Allah rido, mau ke mana lagi ente? Mau ke mana lagi cari? Allah udah redo dan ahli syurga mau kemana ente? Mang ada punya kampung bakal pulang. Saya ngomong begini supaya bisa dikerjain gitu. Bukan denger doa ntar kayak apa dibawa angin habis. Tiap pagi tuh saya punya murid semua juga. Dari mulai yang terakhir daripada mayang subuh, maka dia asyhadu alla ilaha illallah. Begitu bacaannya, la ilaha illallah terus tiga kali baca itu. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani hukman wa imama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika sadaqtu awlika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'mati faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nus itu bacaannya kalau pagi. Kalau saya amsalna terusin begitu. Ini bukan ngajar Pak, ngasih tahu. Bukan ngajar, ngasih tahu. Mesti dipelajari itu orang yang beriman supaya Allah redha dan Allah betul-betul mengatakan ahli syurga lo. Nah tinggal Nabi ngintilin kita baca lagi bacaannya dua kalimat. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li abawai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li abawai
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah li ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar ada gurunya. Kalau orang baca ini setiap hari 100-100, dua kalimahnya itu dua, 100 berarti 200. Jawab Nabi, kuntu ma'ahu aina ma kana. Ya, itu dia. Itu dia, tahu. Siapa orang yang diajarin tadi, dia pada bisa baca, pagi baca, kemudian 100-100 bacanya, maka Nabi jawab, kuntu ma'ahu. Sungguh gua sama sama orang yang baca itu. Aina makan, kemana aja lo, gua ikutin. Hebatnya tuh. Hebatnya. Awas kalau dibaca. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Bapak. Bapak.
2: Apa sih ya, gegembretan aja?
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
2: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak mesti sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Ada di toko Raisa aja.
2: Apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak.
2: Pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
2: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
2: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa CC ya, Pak.
2: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
3: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: nikah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri
5: iya,
4: gitu enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4 ya, bulan?
5: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
4: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
5: Butuh waktu, ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
4: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
4: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
4: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80% dah.
4: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya. Nah, itu hasilnya enak
2: gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
2: Oh, gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu.
1: Berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan

0: Ya aman.
1: Ya aman itu bukan rahasia, emang pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis, ngadu yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-mm.
1: Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya, namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah madyak menti manusia nih sang emang malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu dek madyak
2: woi siapa kue
1: beli ketengar karo suaranya reang apa cicike
2: ya wis mene mancing
1: mancing bu apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener
2: mancing dewek bae didorong lawangnya orang awaknya lagi mburasane iki
1: lah hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak
2: itu sirat-sirat bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
1: kecil mawon dek hari kayak konon mah kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA
2: bio apa sih
1: bio HSA singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis katiak mari bakal nganggo bio HSA ma
2: pahit beli cik
1: la ilaha illallah paing ana penyakit yang ngumprang baik wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit tak suntik lambene tantung kaya konon ku
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 1368

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, Yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada'.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohongi. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Silsilah Sayyidah Nafisah adalah beliau putri dari Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaz bin Imam Hasan Ali bin Abi Thalib. Beliau juga menyandang sebagai cicit dari Rasulullah. Di balik derajat nasab yang agung itu, Sayyidah Nafisah rupanya memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi dan senantiasa berzikir kepada Allah. Pada suatu ketika, Sayyidah Nafisah datang ke Mesir untuk menetap dan tinggal di sana. Beliau tinggal berdekatan dengan keluarga Yahudi yang memiliki seorang anak gadis yang sedang sakit lumpuh. Meski berbeda keyakinan, namun Sayyidah Nafisah sangat menghormati tetangganya itu. Di hari yang cerah, si ibu gadis Yahudi hendak pergi untuk suatu keperluan. Ia merasa kebingungan karena tidak tahu kepada siapa anaknya yang lumpuh dititipkan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya sang ibu memutuskan untuk menitipkan anak gadisnya kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah tak merasa keberatan sedikitpun dengan amanah sang ibu, bahkan beliau menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika datang waktu sholat, Sayyidah Nafisah langsung bergegas mengambil air wudu. Namun, di tengah-tengah Sayyidah berwudu, air basuhan yang terjatuh tanpa disadari mengalir ke tempat anak gadis Yahudi yang lumpuh itu. Gadis Yahudi itu kemudian mengambil air bekas wudu tersebut sedikit dengan tangannya. Kemudian ia membasuhkannya ke kedua kakinya yang lumpuh. Subhanallah, atas izin Allah, anak gadis tersebut tiba-tiba saja bisa langsung berdiri. Tak lama kemudian, ia sudah sembuh total dari kelumpuhannya. Tentu saja, hal ini membuat si anak gadis Yahudi sangat riang dan ia bermaksud hendak mengucapkan terima kasih kepada Sayyidah Nafisah. Tapi apa daya, niatnya tertunda karena Sayyidah Nafisah sedang asik bertemu kepada sang pencipta lewat sholatnya. Selang tak beberapa lama kemudian, ibu gadis tersebut ternyata sudah kembali. Betapa kagetnya sang ibu karena ia disambut anak gadisnya dengan berlari-lari kecil. Seketika itulah sang ibu menyadari bahwa anak gadisnya sudah sembuh dari kelumpuhan. Kemudian sang ibu dan anak saling berpelukan. Sang ibu menanyakan apa penyebab kesembuhan lumpuhnya. Si anak gadis kemudian menceritakan semua yang telah dialaminya. Begitu mendengar penuturan anaknya, sang ibu menangis sambil tersungkur ke tanah dan sang ibu berkata, "Tak diragukan lagi, agama Sayyidah Nafisah adalah agama yang mulia dan sungguh-sungguh agama yang benar." Setelah mengucapkan yang demikian, di saat yang bersamaan, Sayyidah Nafisah sudah selesai sholat. Sang ibu gadis Yahudi langsung saja mendekati Sayyidah Nafisah, memeluk dan menciumnya. Sang ibu juga ingin memeluk agama yang dipeluk Sayyidah Nafisah. Akhirnya, sang ibu langsung mengucapkan syahadat dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui

Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, "Berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi." Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, "Berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi." Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, "Kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya." Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Sarah menjawab, "Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu."

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang. Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan. Anak yang kawin sama ibunya dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda, namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ngampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ngampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita konsentrasi pikiran kita, hati kita, wajah kita. Saya benar-benar berharap alumni kajian Istiqlal, baik langsung yang hadir maupun yang tidak langsung, Desember besok ada alumni-alumni yang ikut umroh bareng saya. Enggak pakai duit, bahkan dapat duit. Ini kan filosofi Petren, bayar dapat duit. Paham enggak? Mana paham, enggak pernah pakai Petren, paham. Pengeluaran itu, prinsip pengeluaran ada tiga. Catat, catat. Nanti keluar ujian. Ini harus dikuasai banget. Prinsip ini harus dikuasai supaya kita enteng jadi orang. Yang pertama, tidak ada pengeluaran. Yang ada adalah sedekah. Jadi ente ongkos kemari, dari rumah kemari, jangan berpikir itu cash out. Tidak ada cash out. Itu sedekah ente sama supir bajai, supir angkot, ojek, kereta, paham? Tidak ada pengeluaran. Catat betul itu supaya enteng dan tidak pernah bilang, "Aduh, pengeluaran saya lagi banyak-banyaknya." Enggak ada. Alhamdulillah sedekah saya lagi banyak-banyaknya. Kenapa? Karena saya harus sedekah buat adik saya yang kuliah. Saya harus sedekah buat ibu saya yang kemudian ke rumah sakit. Saya harus sedekah kepada orang-orang yang membuka warung. Ente kerja, ente harus makan. Hitungnya jangan kemudian pengeluaran. Pusing lo, nanti milih-milih yang murah-murah terus. Makan milihnya yang murah. Makan milihnya yang murah. Makan milihnya yang murah. Es teh manis sih setengah. Ngaco. Happy lah, jadi orang tuh harus happy. Panggil tuh tukang soto, "Maaf nih, kok murah semua?" Gitu. Kan keren, betul gak? "Bang, mangga ini berapa sekilo?" "13 ribu. "Baik, 2 kilo, saya bayar 50 ribu. Kenapa? "Karena I will give to you, not my expenses. Tapi ini adalah my giving. Ini adalah sedekah saya." Subhanallah. Tolong tambahin 3 kilo yang lain. Impas. Nomor 1, tidak ada pengeluaran itu adalah pengeluaran. Tidak ada. Tapi sedekah. Yang kedua, kita review saja ya. Ini kan sudah berkali-kali disiarkan. Yang kedua, tidak ada pengeluaran yang mahal. Semuanya murah. Kenapa? Karena pakai ilmu sedekah. Kalau tadi dijadikan sedekah, yang sekarang pakai ilmu sedekah. Let's say kita pengen beli handphone Samsung S8. Harganya katakanlah 15 juta rupiah. Sesungguhnya Samsung S8 itu tidak 15 juta rupiah. Dia hanya 1,5 juta saja. Oke? Hanya 1,5 juta saja. Itu kalau pakai teori Al-An'am 160. Catat tuh. Itu kalau pakai teori Al-An'am 160. Ya. Apalagi kalau kita pakai teori Al-Baqarah ayat 261. Ini Qurannya beda nih, cari yang Quran pojok. Yang merah tuh. Pinjam. Jangan main ambil aja. Ya itu tuh enggak apa-apa. Nih. Nah itu. Kalau pakai teori Al-An'am 160, maka 15 juta itu jadi 1,5 juta. Tapi kalau pakai teori Al-Baqarah 261, maka dibagi 700. 15 juta dibagi 700, ya. Maka Samsung S8 terbaru atau iPhone terbaru kurang lebih hanya 21 ribu perak. Murah gak tuh? Mana sini? 25 ribu dapat iPhone 8. Percaya gak? Ini saya dimasalahin sama orang. Katanya kalimat saya mengintimidasi. Mana ada kalimat mengintimidasi? Ini kalimat Tuhan kok. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Percaya apa enggak? Terserah kamu, kata Allah. Yang harus kamu tahu, kata Allah, apa? Kamu tidak sedekah, aku sudah beri loh. Masa sekarang kamu gak percaya, kata Allah? Kamu gak sedekah, aku beri. Memangnya iPhone 1 dari siapa? iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5 punya siapa? Dari siapa? Samsung S2, Samsung S3, Samsung S4, Samsung S5 punya siapa? Kalau kamu pengen ganti menjadi Samsung S8, ketahuilah, maka Samsung sebelumnya itu dariku, kata Allah. Kul aminu bihi aw la tu'minu. Karena itu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pergi umroh katakanlah 30 juta. 30 juta kalau pakai teori 10%, maka cuma 3 juta. Kalau pakai teori 700 kali lipat, maka pergi umroh satu orang yang 30 jutaan itu cuma 42 ribu perak. Kamu jangan bayar ke saya, kalian jangan bayar ke saya, adik-adik jangan bayar ke saya, makanya dicurigai. Jangan, saya juga gak nerima. Duit gue banyakan duit gue daripada duit lo pada. Pengusaha, petren, dan pembayar pajak. Iya, saya bayar pajak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia, alhamdulillah. Tentu ada kekurangan dari saya, ya saya konsultasi terus kok. Soal keuangan, pajak, administrasi, teknologi, yang lain-lain, saya Yusuf Mansur gak ada keberatannya belajar. Lalu di mana? Kemana Anda bayar? Anda bayarnya ke anak yatim. 40 ribu, panggil 5 anak yatim, jajanin bakso. Bilang sama dia, doain kakak ya, supaya kakak bisa menikah sama tukang bakso ini. Doain kakak ya, supaya kakak bisa pergi umroh, oke? Okay? Gitu. Maka ketika anak yatim itu berbahagia, senang, makan ketoprak, makan somai, makan es, lalu ada senyumnya dia, maka Allah tersenyum. Lalu Allah perintahkan malaikat-malaikat yang bekerja untuk Anda. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, apa yang dia mau? Kasih abshir bil jannah, jannatud dunya, di antara jannatud dunya min hawaijid dunya, dari hal-hal yang sifatnya kita hajat-hajat ke dunia. Apapun yang urusannya dunia tapi bisa kita bawa jadi akhirat, sesungguhnya dia bukan dunia tapi dia akhirat. Contoh, kenapa saya harus pakai Samsung yang S8? Oh, saya ingin memuliakan Quran. Masa Quran ditaruh di handphone yang ada karetnya? Wong saya nempatin surat aja di brankas yang bersih. Kenapa saya harus pakai iPhone 8? Belum keluar Ustaz, dikit lagi. Kenapa saya harus pakai the newest ya, the baruest iPhone? Kenapa? Oh Ustaz, itu kan dia 256 GB. Jadi saya bisa download semua imam dan tidak ada tulisan insufficient memory. Nah, kalau judulnya itu, Anda berhak atas sesuatu yang tidak disebutnya dunia, tapi iPhone itu adalah iPhone akhirat. Saya pengen punya rumah gede. Oh, dunia. Halo mah. Saya pengen punya rumah gede itu karena saya pengen pengajian saya pindah. Saya mau ngomong sama Pak Lurah, jangan bikin pengajian di kelurahan, panas. Bikin di rumah saya. Rumah saya daya tampungnya 1.000 orang. Dan setiap sudut pakai AC. Lurah bilang, rumah lu bukannya kecil. Ya itu mimpi Pak Lurah. Insya Allah lah, suatu saat pasti akan tercapai. Oke, okay? Maka impian memiliki, oke, okay? Your dream, you wanna have a luxurious car or luxurious home or luxurious kemudian residence. It's not dunia dream, it's akhirat dream. Why? Becoming rumah tahfiz, menjadi rumah tahfiz, becoming pengajian places, menjadi tempat-tempat pengajian, becoming a transit ya, yeah? Home for apa bahasa Inggrisnya? Gue lagi nyari nih, ntar. For homeless ya, people, buat orang-orang yang enggak punya rumah. For moneyless people, kan suka ada orang-orang yang kecopetan, kemudian dia enggak ada tempat buat apa? Sekadar mandi, makan dan kemudian melanjutkan perjalanan. Kita buka itu. Nah, itu bukan dunia. Saya pengen punya mobil Alphard, Pak Ustadz. Woi, lu dunia lo. Bukan buat saya kok. Lah buat siapa kamu beli mobil mewah begitu? Dengerin ya. Masjid saya adalah masjid paling aktif sedunia. Biasanya maulid setahun sekali. Dia tiap Jumat maulid. Biasanya Isra Mi'raj cuma sekali. Tapi dia bikin pengajian tiap seminggu 3-4 kali. Yang ceramah Khalid Basalama. Yang ceramah itu Ustadz Abdul Somad. Yang ceramah itu Ustadz siapa lagi itu yang ngetop itu di Surabaya. Kiai apa itu? Yang terkenal itu loh, Jahir apa? Yang terkenal loh kayaknya apa? Deng. Kiai Anwar Zahid. Nah, Kiai Anwar Zahid begitu turun di Bandara Jakarta, Bandara Yusuf Mansur. Lo lihat aja besok. Ustaz, ente belum apa-apa udah punya niat jahat. Gue mau bikin bandara lain, bukan ganti bandara. Bandara lain, kita belinya nanti mungkin 200 km dari Jakarta. Tapi kan terserah gue namainnya kan. Nah, kita jemput Kiai Anwar Zahid di Bandara Soekarno-Hatta. Masa lu jemput Kiai gede, Kiai besar, Kiai terhormat, Kiai yang mulia dengan mobil odong-odong? Jangan dong, kita jemput dengan mobil bagus. Zaman dulu namanya onta merah. Bukan, Ustaz, saya pengen beli mobil bukan buat saya, Pak Ustaz. Kalau saya pengusaha online kok, gak perlu jalan kemana-mana. Jadi buat siapa kamu? Buat mama saya, Pak Ustaz. Jadi kamu pengen mama kamu pakai mobil bagus? Iya, Pak Ustaz. Sengaja saya beli yang sunroof, Pak Ustadz. Biar mama saya pulang kampung, dia naik ke atas dada-dada, Pak Ustadz. Oh, begitu. Kalau itu, you punya dream not for you, oke? Okay? For your mother. Untuk ibu kamu. Maka itu bukan dunia dream. Tapi itu akhirat dream. Nggak ada. Saya pengen pakai emas, Pak Ustadz. Dunia itu. Mana ada dunia? Ente pakai emas. Ya nggak? Di samping suami. Aduh, pengen menyenangkan dia. Nanti suami begitu kamu pakai kacamata, dia pakai kacamata hitam. Begitu kamu pakai itu apa? Emas tuh di sini, ya dia pakai kacamata hitam. Kenapa? Silo. Emasnya bukan 24 karat lagi tapi 180 karat. Udah enggak kelihatan kuningnya. Pertama, pengeluaran itu tidak ada pengeluaran, semuanya sedekah. Yang kedua, tidak ada yang mahal. Tidak ada yang mahal. Semuanya murah. Karena dibagi langsung, dibagi 10 atau dibagi 700. Alphard kalau dibagi 700, 1 juta harganya. Saya udah beli 7 tuh. Enggak percaya loh. Serius. Saya jangan pengen ngajar di sini kalau saya bohong. Jadi begini, Bos. Kalau wisuda Akbar nih, tanya teman-teman, wisuda Akbar, rapat kan? Rapat, betul kan? Oh, kita perlu sekian mobil, sekian mobil, sekian mobil. Camry, Alphard, bus, bla. Oke, kita beli. Beli, Bos. Gaya enggak tuh? Hah? Ustadz konglomerat mah begini modelnya. Rapat, beli. Tapi dengan apa belinya? Pakai sedekah. Lu perlu mobil berapa? 7, Ustadz. Berapa satunya? 1 miliar. Kali 7 berapa? 7 miliar. Bagi 700. Enteng. Gak percaya nih, gue hitungin. 7 miliar. Hah, nolnya berapa tuh? 9. Nih, dibagi 700. Lihat, cuman 10 juta. Saya panggil Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Gua transfer ya, masing-masing 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Mendekati hari H, pengusaha X telepon. Ustaz, udah ada mobilnya? Belum. Saya kirim ya. Seng. Ya ini dia. Ini dia. Bos, KTT pusing, bos. KTT pusing, enggak pakai cara saya sih. Dia beli mobil beneran, habis itu harus lelang. Ini perbuatan paling repot sedunia. Jangan pakai cara itu, ngerepotin. Pengusaha pada telepon, "Ustaz, siapa yang jemput Syekh Anu? Siapa yang jemput Syekh Anu? Siapa yang jemput Imam Anu? Siapa yang jemput Ustaz Anu?" Saya bilang, "Ente aja." "Oke, siap." Dia ganti mobilnya, pakai mobil yang bagus karena dia harus jemput si Syekh. Nanti ada makan malam di rumah dia. Dia cek juga rumahnya. Asik, saya tidur aja kerjanya. Kerjaan saya cuma membuka acara saja. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wisuda Akbar." Itu. Lah, "Ustaz, ente orang paling malas." "Bos, sedekah itu bikin ente orang paling malas." Kenapa? Orang lain bilang, "Let your money works for you." Tapi di urusan sedekah, "Let Allah works for you." Asik gak tuh? Paham gak lu bahasa Inggris nih? Kalau di pengusaha-pengusaha konvensional mengatakan bahwa biarkan duit bekerja buat anda, oke? Biarkan professionals work for you. Profesional-profesional biarkan dia bekerja buat anda. Tapi kalau anda pakai tahajud, kalau anda pakai duha, kalau anda pakai Quran, kalau anda pakai sedekah, apa kata Allah? "I will take everything for you. Saya akan lakukan apa saja untuk kamu," kata Allah. "Aku akan melakukan apa saja untuk kamu," kata Allah. Uish, ngeri bos, ngeri. Hah? Masa gak mau sih, tinggal copot aja. Jeng, Allah yang urus umrohnya. Hah? Buka leher cekek gitu-gitu. Popotin, kasih Allah. Nanti Allah take care everything. Hah? Tinggal terima beres, lu gak mau. Hah? Itu kan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apakah hanya dengan ucapan? Ucapan aja dahsyat, apalagi kita pakai bayar, bos. Yang ketiga. Prinsip ketiga pengeluaran adalah bisa enggak bayar kok, bahkan dapat duit. Kapan? Ketika pengeluaran itu adalah untuk ibadah. Jadi yang satu, jadikan dia sebagai sedekah. Yang kedua, pakai ilmu sedekah. Yang ketiga, jadikan dia ibadah. Nanti keluar nih di ujian, sebutkan tiga prinsip dalam pengeluaran. Gitu. Hah, jawabannya apa? Nomor satu. Nomor satu, jadikan dia sebagai sedekah. Ente beli cincau, ente beli es krim, ente beli gado-gado, ente bayar ojek, ente beli barang-barang ente sukai, apapun lah, jangan dihitung sebagai belanja. Hitunglah sebagai sedekah. "Oh, saya mau beli kerudung dia." Kenapa? Supaya dia seneng. Nanti kan kalau saya laku, kalau dia saya beli kan dia laku tuh. Begitu laku kan senyum dong. "Ih, pelanggan nih," gitu. Itu membuat dia senyum, itu sedekah ente gitu loh. Itu bukan pengeluaran, bos. Yang kedua, apa yang kedua? Pakai ilmu sedekah. Kalau tadi jadikan sedekah. Yang kedua, pakai ilmu sedekah. Yang ketiga, jadikan ibadah. Pengeluaran ketika dijadikan ibadah, dia tidak ada lagi judulnya pengeluaran. Contoh, kenapa anda harus bayar listrik? "Oh, karena saya pengen wudu." Kalau tidak ada listrik, saya tidak bisa wudu. "Oh, saya pengen ngaji." Kenapa harus anda bayar tukang? "Oh, jadi ibadah saya, Pak. Dengan saya mempekerjakan tukang, saya bisa bilang sama dia, 'Bang, taruh dulu semennya, taruh dulu adukannya, taruh dulu aciannya. Anda sholat duha saja dulu.' Oke. Okay. "Oh, nanti gak kelar." "Gampang, rumah-rumah saya kok. Nanti saya tambahin lagi." Keren, Kak. Teman saya bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah kita sudah punya izin remittance. Petren sudah punya izin remittance. Keren gak tuh? Susah loh punya izin remittance tuh. Tapi izin Allah kita punya izin remittance. Izin remittance itu memungkinkan kemudian teman-teman kita di Hong Kong, Korea, Taiwan, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, seluruh kemudian Jazirah Arab dan Timur Tengah, bahkan dunia, kirim mengirim uang. Nggak lagi pakai yang ono, pakai petren aja. Dan resmi, legal. Kenapa? Karena kita barusan membeli perusahaan yang sudah ada izin remittance-nya. Cuman belum dibayar. Nggak apa-apa. Masalah bayar kan masalah kesepakatan. Hah? Ini masalah negosiasi, bos. Jadi percayalah, semua ini bukan duit kok. Kalau you think-nya the money, everything money. Kalau lu mikirnya, gak gitulah, kan ada swap share saham, ada I will help you bigger nanti, becoming bigger nanti. Saya kalau masuk, Anda bakal lebih besar, karena itu share saya sekian. Bisa juga begitu. Janganlah, jangan semua itu dipikirin harus duit. Nanti ente sakit jiwa. Jiwa, bos. Kenapa sih Anda harus ngisi pulsa? Oh, saya pengen say hello. Say hello itu ibadah gitu loh. Oh, saya pengen ngajak-ngajakin teman Istiqlal yuk. Itu ibadah. Karena itu isi pulsa bisa gratis dan dapat duit. Kenapa? Kalau sudah komplit ini semua, jadi sedekah, pakai ilmu sedekah dan jadi ibadah. Bos, inilah cara cerdas belanja. Ente ke pasar dapat duit. Kebayang gak sih? Ente ke pasar dapat duit. Gimana coba? Biasanya if you go to the market, you spend your money. Hah? Ini bengongnya bengong apa nih? Bengong takjub apa? Ngamudeng, Ustaz. Biasanya kan ibu-ibu pergi ke pasar tuh ngabisin duit. Ini pergi ke pasar dapat duit. Kenapa bisa begitu? Karena yang ketiga adalah Anda ke pasar itu ibadah. Kenapa? Anda istri dari seorang suami, Anda kakak dari seorang adik, Anda anak dari seorang ibu. Ketika Anda diperintahkan belanja ke pasar, it's an order for your mom, for your parents, from your mom, from your parents. Itu adalah perintah. Ketika kita datang memenuhi perintah dari orang tua, atau kita sebagai seorang istri dari seorang suami, becoming your ibadah, itulah ibadah. Maka setiap langkahnya fi kulli khutwatin ibadah, li kulli khutwatin ibadah, di setiap jengkal Anda itu adalah ibadah. Apalagi sampai zikir subhanallahi wa bihamdihi, baru jalan subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, baru jalan subhanallahil azim. Insyaallah 3 jam ke pasar tuh. Karena lama tuh. Satu langkah, satu salawat. Satu langkah, satu ibadah. Nggak masalah. Jajal aja. Lu jalannya jam 4 pagi. Saya begitu, Pak, zaman dulu. Swear. Mah, ayo kita jalan. Kita kalau sholat malam di rumah, tidur. Sholat malam di rumah, ngantuk. Jadi kita jalan ke pasar Hipli, 3:30 pagi. Crazy memang. Tapi itu yang bikin gue sekarang nih posisi dengan izin Allah. Lo mah pada payah sih. Sholat malam di rumah. Sujud lama banget, keren. Tawil fi sujudihi wa huwa naimun. Saya Muhammad. Buat saya Muhammad. Nanti habis ini ada saya ganteng, masya Allah. Sayang dia udah menikah. Alhamdulillah. Kok sayang Ustaz ini? Orang alhamdulillah menikah. Ini gitu loh. Hah? Maka ketika ente ke pasar, ente jajah. Saya suatu saat masuk ke warung steak. Ya, warung steak. Terus saya tanya seorang kakak, ini adik kamu? Iya Pak Ustaz, adik saya. Kamu jajanin mereka semua? Iya Pak Ustaz. Niatnya apa? Niatnya nyenengin adik-adik saya, Pak Ustaz. Berapa nilai belanja kamu di sini? Ya, warung steak. Terus saya tanya seorang kakak, ini adik kamu? Iya Pak Ustaz, adik saya. Kamu jajanin mereka semua? Iya Pak Ustaz. Niatnya apa? Niatnya

Pak Ustadz itu borju, gitu katanya. Pernah masuk, disebutlah nama toko mahal di salah satu mall di Jakarta. Kan ada PP itu di Jakarta, Petrand Place, Pacific Petrand. Paham ya? An ucapan doa. PP itu bukan apa artinya Pacific Petrand atau Petrand Place. Rupanya dia adalah karyawan di toko itu. Satu, dia salah ngomongin customernya. Salah dong. Ada customer dia yang suka beli di toko mewah itu, dia omongin di Instagram. Artinya apa? Saya gak bakal datang lagi dong ke situ. Sebab gue jadi gak privasi lagi dong. Gue datang ke situ malah diomongin, gimana coba? Oh, si Ustadz mah penyuka barang-barang mewah, bohong deh hidupnya sederhana, buktinya sering belanja ke pasar kami, ke toko kami, disebutlah nama mereknya. Salah tuh. Pertama salah apa? Soalnya kan pelanggan dia, harusnya dia rahasiain dong. Yang kedua, dia suuzon sama saya. Emangnya setiap masuk toko harus beli? Kan bisa aja saya nyelawatin toko itu. Nah ini kan pengajian kita begitu kan, lu masuk aja toko Mercy, lu masuk aja showroom Mercy, di situ lu kencingin, ya lu kencing bos di situ, di toiletnya, terus ambil wudu, lu sholat sunnah di showroom itu, kan ada musola, di situ lu doa, abis itu lu mendekat kepada Mercy yang lu tunjuk, doa di sana. Ya Allah ya Rahman Rahim, ini Mercy Mercymu, inna duha duha'u wa Mercya Mercyuk. Betul enggak? Wa Mercedesa Mercedesuk. Wa Edisia Edisiuk, Pajero wa Pajereuk. Toyota Toyotauk. Hah? Enggak semua orang masuk toko mewah itu beli. Saya keluar masuk. Dan hari ini toko-toko di Indonesia paham sudah gaya saya. Sini Pak Ustadz salawatin gitu. Kurang ngajar juga tuh. Aduh, benar-benar. Tapi saya masuk ke situ. Kenapa ente nyuruh aneh masuk? Aneh yakin Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz nyelawatin pasti laku. Hebat enggak? Yang ketiga, sama siapa saya masuk? Bila saya masuk cuma nama istri saya, it was not me. Gak mungkin saya beli. Ngapain? Ente tahu prinsip aneh kan? Tahu kan? Kalau beli yang murah, kalau dibayarin yang mahal. Itu prinsip hidup. Keren kan? Kalau beli pakai duit sendiri nih, cari yang murah. Tapi kalau dibayarin, cari yang mahal. Saya nyenengin satu orang namanya Ermi. Ermi ini Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua ustaz dijamu sama dia, termasuk saya. Ustaz, sepatu ente jelek amat sih, gitu kata dia. Ayo kita beli sepatu LV. Coba, istri saya gak suka LV. LV itu suaminya orang lain, istrinya orang lain. Kalau gue suka sama LV, dia marah. Istri kamu Maimunah, Pak, gitu. Jangan kamu suka sama LV. LV itu istrinya yang lain. Istrinya Mas Mono. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya masuk itu sama siapa? Sama Haji Indra. Itu Haji Indranya ada. Haji Indra kasih tangan. Yang bayar siapa Haji Indra? Saya apa Haji Indra? Haji Indra yang bayar. Tapi kalau gue masuk sendiri, gue belinya di pasar baru. Nyari yang murah. Bos, kalau udah kita pakai mah sama aja, betul gak? Lalu kenapa saya iyakan? Karena akan saya lelang duit itu. Umpama nih saya beli sepatu nih yang harganya 20 juta. Oke bos, saya belilah. Ung dibayarin kok. Tapi begitu saya beli, saya pakai, saya lelang. Saya datang nih ke orang-orang yang the have, middle class, middle up. Saya bilang, ini sepatu nomor 40. Udah pernah saya pakai, siapa yang mau bayarin 50 juta? Ada yang nawar, saat 30 aja, saya tahu itu 20 juta. Oke siap, gue bagi lu yang kanan. Gue bagi lu yang kanan. Enak aja lu, emang lu tahu nih harga 20, tapi kan pernah saya pakai.
Apapun yang pernah saya pakai itu harganya jadi berlipat-lipat. Asik, I know my price.

0: Iya dong. Kemarin Grab nawar. Grab nawar. Soknya gue bilang enggak mau. Enak aja murah-murah. Besok Grab punya kita, Pak. Asik. Insya Allah Gojek juga. Sementara baru helmnya doang. Sama jaketnya. Iya, tapi itu kan proses. Betul enggak? Beli dulu jaketnya. Beli dulu helmnya. Setiap pulang sholawatin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ente yang mau masuk UI, beli dulu jaketnya, beli dulu topinya. Ente mau S2 di Boston University, pergi ke Senen. Siapa yang mau S2 di luar negeri? Siapa yang mau S2 di Manchester sambil nonton bola terus setiap minggu? Oke, ente pergi dulu ke tukang sablon. Sablon dulu di situ. Manchester University, pasang di rumah, deng. Setiap pulang dari sekolah, salawatin itu gantungan, ya kan? Allahumma salli ala Muhammad, wa ala ali Muhammad. Besok saya akan pakai kaos ini langsung di Manchester University. Becoming true, saya contohnya. Segitu saya salah doa loh. Saya salah doa. Doa saya apa coba? Ya Allah, saya pengen sekolah di Durham University. Ternyata saya salah. Bacaannya bukan Durham, Darham. Tapi yang bego siapa coba? Tulisannya Durham. Kan gue bener. Coba bayangin, bertahun-tahun saya salah doa loh. Durham University. Ternyata bacaannya emang tulisannya Durham, tapi spellingnya adalah Darham. Segitunya salah baca saya S3 di situ besok. Coba tuh. Keren nih S3 loh. Inggris nih, woi. Durham. Gue salah malu-maluin aja itu sama profesornya lagi. Where is Durham? Dia bilang, oh no, Durham. No, say, no, you wrong. This is D-U-R, no, D-U-R. I'm spelling this with bahasa, not with English. Oh, asik kan? Gak ada yang mahal. Semuanya murah. Asal jadi ibadah. Beli barang mahal jadi ibadah, keren kan? Ayo dong, niatin beli Camry jadi ibadah kok. Ustadz nih, apanya ustadz nih? Kan keren bos, ente muda, pakai jilbab, warna macem-macem, nyetir, keren. Wih, kalau perlu kacanya lu buka semua tuh. Ini mah dilihatnya jelek banget, di busway nempel kaca. Iler mana-mana. Alah, muslimah oh jelek banget sih. Iya dong, ayo, ayo, rise up, ayo dong. Bukan kok, ini kompetisi bos. Kompetisi. Ya kan kita disuguhin kan sama sufi-sufi yang bolong-bolong bajunya. Enggak zaman hari ini mah bos. Enggak lah, lu boleh pakai baju begitu tapi punya wangi lu yang nomor satu dong. Kira-kira begitu. Ini baju biasa tapi logonya Petren. Ini baju biasa bos, tapi logonya yang mahal nih. Ini logo 10 triliun nih. Harganya sekarang 10 triliun Petren nih kalau dijual. Woi, orang kaya kita. Amin, udah jadi orang kaya. Kata si ibu yang baju apa? Amin. Enggak, udah di sini. Ustaz sombong ih, ya sombong kan sebagian dari iman. Bukan saya ngajarin pede gitu loh. Kalau ente pakai baju bagus dengan bahan yang bagus, betul nggak? Kan kita juga jadi pede. Dengan pede itu kita berdakwah. Ustaz, kalau emang kalau jelek nggak bisa berdakwah, ya bisa juga. Tergantung juga. Tapi beda kok. Yang penting jadi bawa sombong. Kan keren Ji. Ente rumahnya jelek. Ah? Tapi bisa nyiapin mobil-mobil bagus buat para masyayikh, kan keren. Kan gak mesti punya barang mah. Yang penting ente bisa melakukan, itu loh. Kata siapa ente miskin gak bisa membiayai anak orang lain sekolah? Ini persoalan doa kok. Ente tahu nih ponakan-ponakan ente ada yang gak sekolah, ada yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi lain. Ente sholat malam aja. Ente bilang sama Allah, ya Allah saya membiayai mereka itu semua, ya Allah. Percaya omongan saya, bisa jadi ente tetap jadi orang miskin, jadi orang susah, nggak ada yang berubah, tapi akan ada orang datang ke sana sebab doa ente. Itu Oke, sekarang kita masuk bab yang kita tawarkan. Kenapa Anda ada di sini? Saya berharap Desember besok Anda betul-betul pergi umroh bareng saya. Siapa yang mau berangkat beneran? Yakin? Bismillahirrahmanirrahim ya. Ayo angkat tangannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke, kita belajar. Bismillah. Nomor satu. Nomor satu. Catat yang benar di otak. Apa saja kalau sering disebut dekat? Bisa diikutin? Bisa diikutin? Ini pengajian ulangan. Udah pernah saya sampaikan di pengajian di rumah saya. Dan saya live-kan di Facebook. Tapi ini supaya kuat. Diulang lagi. Buat yang sudah mendengar, ini penguatan. Buat yang baru mendengar, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini tambahan ilmu. Ikutin saya. Apa saja yang sering disebut? Ayo. Mana suaranya? Apa saja yang sering disebut? Dekat. Makin sering disebut, makin dekat. Ulangi coba. Apa saja yang sering disebut dekat? Makin sering disebut, makin dekat. Ngomongnya pakai greget dong.
1: Pas aja dia dekat. Jangan aja main dekat.
0: Lu pakai mata lu dong ngomong tuh, pakai kuping lu, pakai air muka. Ayo coba usahakan ngomongnya pakai greget. Apa saja yang sering disebut itu dekat. Ayo coba. Tangan lu pakai. Apa saja yang sering disebut itu dekat. Makin sering disebut makin dekat. Allahu Akbar. Nah sekarang lo ngomong berdua, ayo, ayo. Ayo lo ngomong berdua, berdua. Ayo saring berturut-turut. Muter apa? Muter badannya, muter. Ngomong berdua. Apa saja yang sering disebut dekat. Makin sering disebut, makin dekat. Tonjok dia. Ayo ikutin saya. Pegang, pegang pundak nih masih gitu. Pegang. Bro. Lu mesti tahu. Kalau lu punya impian, lu sering sebut. Nanti dekat impian itu. Makin sering lu sebut, makin sering lu dapatnya. Makin dekat. Bentar, sebentar. Pukulnya pakai tenaga dikit. Oh, serius, serius, serius. Jangan pakai bos itu, tapi jangan apa. Bos gitu, ayo coba, bos. Sesuatu itu kalau sering disebut dekat, makin sering lu sebut makin dekat. Oke, jawab, jawab, jawab ya, jawab. Bos, makin sering lu begini, makin sakit pundak gua. Pengen ke tanah suci, enggak sering nyebut, ya mana bisa. Sering nyebut dong. Masuk kelas, assalamualaikum. Apa kabar kelas semua, sehat semua? Gitu. Orang bingung, ada apa? Saya cuma mau ngasih tahu ya, bulan Desember saya enggak bisa ikut sekolah nih. Ngomongnya gitu dong, ya enggak? Enggak bisa ikut sekolah nih. Kenapa emang? Gua mau umroh. Wow, emang tukang bohong gitu ya. Ayalah. Makin sering lu omongin, makin sering lu sebut, makin deket. Subuh lu maju. Maaf imam, boleh saya minjem mic? Silakan. Assalamualaikum jemaah sholat subuh yang berbahagia. Saya insyaallah bulan Desember akan pergi umrah. Ada yang mau nitip korma? Makasih ya. Assalamualaikum. Salam. Taruh lagi. Dah, itu loh. Terus Jumatan, Jumatan. Begitu Jumatan, maju lagi. Assalamualaikum. Sebelum mic diambil sama DKM, saya mau ngumumin sesuatu nih.
1: saya nanti kelihatannya nggak bisa Jumatan di sini. Orang-orang pada, emang siapa itu? Karena saya mau Jumatan di Masjidil Haram. Ya, oke kan? Emang subhanallah dah, Yusuf Mansur sudah berhasil membuat jadi orang gila seminggu ini. Oke, assalamualaikum, makasih ya, assalamualaikum, bye bye. Gitu, jalan. Biarin aja, biarin orang dengan persepsinya, biar nggak ada urusan kita sama mereka, nggak ada urusan. Nih ibu-ibu nih belanja ikan kan, betul nggak? Belanja ikan kan? Assalamualaikum bang, ini ikan berapa duit? Biasalah, 7.000. Bang, nanti saya Desember nggak bisa belanja nih bang. Emang kenapa ibu? Mau umroh. Oh, masya Allah, hebat ya ibu bisa umroh ya. Iya bang, alhamdulillah, doain ya. Mudah-mudahan beneran kejadian. Assalamualaikum. Gitu. Salam.
0: More, you'll talk about your dreams, more closer. Jangan pelit sama mimpi, share to others, kasih tahu yang lain. Sering-sering bilang sama teman-teman, call me Haji Mansur. Itu, coba tanya namanya siapa? Tanya lu tanya namanya siapa? Nah, kan nama lu nggak pakai Haji itu, pakai Haji. Ayo coba panggil. Nah gitu. Siapa nama lu? Haji Musa. Keren kan. Kalau nanti ada orang panggil lu Musa, jangan nengok.
1: Musa. Musa. Lu Musa kan? Haji Musa.
0: Lu korban Yusuf Mansur lu. Gak apa-apa. Ini kan mimpi gua ya. Gak makin sering gua dipanggil Haji, insya Allah makin sering ya lo nyebut gua Haji, insya Allah gua bakal ada di sana. Ustadz, lihat tulisan ini, justru orang melarang kita pakai Haji. Orang melarang karena takut kita sombong. Ini bukan sombong, ini pengen didoain.
1: Ibu saya, nenek saya, bibi saya, ayah saya, paman-paman saya mengatakan saya ketika kecil siapa? Ini Yusuf Mansur, besok akan jadi kiai besar, akan jadi ulama besar di Indonesia. Dari kecil. Kalau ada orang manggil saya Jam'an, ibu saya bilang, jangan manggil Jam'an. Panggil dia Ustaz Jam'an. Coba, my mother. Ini biasa nih dia. Hebat. Udah, masya Allah. Emang kangen gitu? Sebulan. Mayan lah, penglaris. Sedekah. Ya. Ibu saya marah. Kalau ada orang panggil Jam'an, apa kata dia? Hei, jangan panggil Jam'an aja, panggil Ustadz Jam'an. Bu, setiap hari, dari mulai SD sampai SMP, saya sekolahkan di sekolah saya sendiri. Guru-guru saya kalau ngabsen begini caranya. Santoso hadir, Budi hadir, Rahma hadir, Susilawati hadir. Begitu nama saya, Ustadz Jam'an hadir. Keren gak? Jadi ustadz beneran gak? Coba. Dari kecil udah dipanggil Gus. Gus. Dari kecil Gus. Elah, ingus masih di sini. Dipanggil Gus. Tapi dia kemudian becoming bener-bener the real Gus.
0: Keren. Ente bikin kartu nama. Ente siapa namanya? Hah? Anggi. Ardi. Salah kan lo? Ah, itu Haji Ardi. Lo tulis bikin kartu nama Haji Ardi, bawahnya ada orang kaya. Iya emang. Iya emang. I did it. Kakak saya pada ketawa ketika lihat kartu nama saya. Jam'an Rohatib Mansur, orang kaya. Kata kakak saya, apaan sih lu nih bikin kartu nama kayak begini, malu-maluin aja. Lah, saya aja gak malu disebut orang kaya. Lah kenapa jadi dia yang malu? Asik gitu. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba. Sesuatu makin sering disebut, makin dekat, makin sering disebut, asli makin dekat. Ente sering nyebut Allah, Allah makin dekat.

0: syai'a. Makin sering ente nyebut Allah.
1: Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah.

Allahil Azim. Makin sering ente sebut, makin dekat. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ente sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali sehari. Dikali berapa susunan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi apa daya, ente gak pernah ke masjid, jarang nyebut nama Allah. Ya wajar dia jadi jauh. Nama Muhammad, makin sering ente sebut nama beliau, Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, makin dekat. Makin dekat.

0: صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Nanti Rasulullah tuh, Rasulullah nih lama-lama apa? Getting closer, dek, ya, yeah? Getting deketer, makin lama makin dekat, teng. Dia datang ngebelai diri ente, pala ente in your dream, coming in your, sleep, subhanallah. Sekarang mana Rasulullah? Ada sholat duha nggak ada geternya. Kenapa? Ente jarang nyebut. Kenapa kita kalau abis ngaji sholat duha, kenceng bawaannya pengen duha? Ya itulah, karena sering nyebut majelis tentang duha. Ya ente jadi jagoan duha, begitu emang. Coba ente sering nyebut maksiat, gue mesti begini, kejadian, jadi itu, maksiat tuh jadi itu. Mula-mula ada rasa-rasa, aduh, lama-lama, jang, besok jadi expert lo, gelar ente MM, master maksiat. Apa? Think too much about sins. Selalu berpikir tentang dosa. Tiap malam bukan baca Al-Mulk tapi download, lihat. Tiap malam kerjanya begitu. Ya udah bos, hidup ente gitu. Paginya lu pasti berzina. Jangan loh. Jangan mau dikuasain gitu. Nah, karena itu saya Muhammad, para asatidzat, jamaah yang dirahmati Allah, saya menawarkan Quran supaya ente jadi masuk akal nih. Maaf ya pak, maaf ya bu, ibu nih hari kedua nih. Ikan berapa ya bang? Jujurnya ya bu, kayak kemarin, bang, nanti Desember saya nggak bisa beli ikan ya. Oh iya udah tahu kan, mau umroh toh. Dia masih mau dengar tuh, masih mau dengar. Tapi lu tiga kali nih, bang, ini ikan berapa? 7.000 umroh. Hari keempat kita diledekin sama dia. Artinya ini gak sehat juga. Setiap asar datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf nih saya gak bisa asar di sini bulan Desember karena nanti saya asar di Masjid Nabawi. Saya nanti asar di Masjid Nabawi. Tapi lu seminggu begitu terus, ini mic diumpetin. Jangan dikasih dia. Bosan kita dengernya. Artinya apa? Gak sehat juga, kasihan orang lain. Jangan bikin dia sakit. Kalau mau begitu, pasang spanduk aja sekali di pasar. Maaf nih para pedagang, saya Desember gak bisa kemari gitu. Dan spanduk itu bayar pajak. Kalau bayar pajak kan gak ada yang nurunin. Atau Anda pasang di radio, pasang iklan. Artinya apa? Kita perlu sesuatu yang masuk akal supaya sering menyebut Masjidil Haram, kiblat, haji, umrah, tawaf. Kita perlu sesuatu yang masuk akal. Nah, salah satu yang masuk akal adalah dua lembar pertama juz kedua. Silakan dibuka. Dua lembar setengah, ya, dua halaman setengah, ya. Shafhatain wa nus fi awwali juz, ya, fi awwali juz atsani. Dari awal juz kedua itu isinya apa? Isinya membicarakan tentang kiblat, Masjidil Haram, haji, umrah, tawaf. Kalau Anda sering-sering baca dua lembar itu, dua lembar setengah itu sama dengan sering meripitation. Ya, ayo kita buka. Ini menjadi akhir tausiah ini, nanti dilanjutkan oleh Syekh Muhammad. Mungkin beliau bisa menjelaskan tentang fadail min suratil Baqarah insyaallah, atau fadail Makkah au Madinah masyitum. Apa tujuan saya memperkenalkan dua lembar setengah surah Al-Baqarah, ya, mulai dari saya qulu sufaha, ya, sampai kemudian syakirun alim, fa innallaha syakirun alim, karena di sana isinya adalah bicara tentang kiblat. Jadi sering menyebut tentang kiblat. Otomatis Anda sering menyebut tentang Masjidil Haram. Otomatis nanti sering menyebut tentang Hajjul Bait. otomatis Anda sering menyebut nanti tentang umrah, otomatis Anda sering menyebut nanti tentang tawaf. Makin sering Anda baca lembar ini, berarti makin sering koin yang dikumpulkan, poin yang dikumpulkan. Paham? Paham? Makasih ya. Terima kasih banyak atas segala doanya. Jangan lupa ya, didawamin tuh ya, 2.5 lembar. Mulai dari saya kul sufaha sampai inna sofa. Syukur-syukur ente apal. Kalau apal jadi baca aja di bus. Insya Allah. Makasih, saya pamit. Mudah-mudahan nanti saya bisa japri-japri dari tanah suci. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dikisahkan bahwa ada seorang lelaki miskin yang mencari nafkahnya hanya dengan mengumpulkan kayu bakar lalu menjualnya di pasar. Hasil yang ia dapatkan hanya cukup untuk makan, bahkan kadang-kadang tak mencukupi kebutuhannya. Tetapi ia terkenal sebagai orang yang sabar. Pada suatu hari, seperti biasanya dia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah cukup lama, dia berhasil mengumpulkan sepikul besar kayu bakar. Ia lalu memikulnya di pundaknya sambil berjalan menuju pasar. Setibanya di pasar, ternyata orang-orang sangat ramai dan agak berdesakan. Karena khawatir orang-orang akan terkena ujung kayu yang agak runcing, ia lalu berteriak, "Minggir, minggir, minggir, kayu bakar mau lewat." Orang-orang pada minggir memberinya jalan dan agar mereka tidak terkena ujung kayu. Sementara itu, ia terus berteriak mengingatkan orang. Tiba-tiba lewat seorang bangsawan kaya raya di hadapannya tanpa memperdulikan peringatannya. Kontan saja ia kaget sehingga tak sempat menghindarinya. Akibatnya, ujung kayu bakarnya itu tersangkut di baju bangsawan itu dan merobeknya. Kemudian bangsawan itu langsung marah-marah kepadanya dan tak menghiraukan keadaan si penjual kayu bakar itu. Tak puas dengan itu, kemudian ia menyeret lelaki itu kepada hakim. Ia menuntut ganti rugi atas kerusakan bajunya. Sesampainya di hadapan hakim, orang kaya itu lalu menceritakan kejadiannya serta maksud kedatangannya menghadap dengan si lelaki itu. Hakim itu kemudian berkata, "Mungkin ia tidak sengaja." Lalu bangsawan yang lain membantah. Sementara si lelaki diam saja, seribu bahasa. Setelah mengajukan beberapa kemungkinan yang selalu dibantah oleh bangsawan itu, akhirnya hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada lelaki si tukang kayu bakar itu. Namun, setiap kali hakim itu bertanya, ia tak menjawab sama sekali. Ia tetap diam. Setelah beberapa pertanyaan yang tak dijawab berlalu, sang hakim akhirnya berkata pada bangsawan itu, "Mungkin orang ini bisu, sehingga ia tidak bisa memperingatkanmu ketika di pasar tadi." Bangsawan itu agak geram mendengar perkataan hakim itu. Lalu ia berkata, "Tidak mungkin. Ia tidak bisu, wahai hakim. Aku mendengarnya berteriak di pasar tadi. Tidak mungkin sekarang ia bisu." Dengan nada sedikit emosi, "Pokoknya saya tetap minta ganti." Dengan tenang sambil tersenyum, sang hakim berkata, "Kalau engkau mendengar teriakannya, mengapa engkau tidak minggir? Jika ia sudah memperingatkan, berarti ia tidak bersalah. Anda yang kurang memperdulikan peringatannya." Mendengar keputusan hakim itu, bangsawan itu hanya bisa diam dan bingung. Ia baru menyadari ucapannya ternyata menjadi bumerang baginya. Akhirnya ia pun pergi, dan lelaki si tukang kayu bakar itu pun selamat dari tuduhan dan tuntutan bangsawan itu dengan hanya diam.

Salah seorang tukang pancing berangkat di pagi hari untuk mencari rejeki yang halal. Ia melemparkan kailnya ke atas sungai. Namun, sudah beberapa lama ia menyimpangkan kailnya, tidak satupun ikan yang nyangkut. Ia berdoa dengan nada sumpah kepada Allah bahwa anak-anaknya berteriak kelaparan di rumah. Sementara, sebentar lagi matahari akan segera terbenam. Akhirnya Allah memberikan rejeki, yaitu berupa ikan yang sangat besar. Ia bersyukur kepada Allah. Ia segera mengambilnya dan membawanya pulang dalam keadaan penuh rasa bahagia. Ketika sedang menempuh jalan yang menuju ke rumahnya, tiba-tiba ia bertemu dengan rombongan seorang raja yang sedang jalan-jalan untuk mencari angin segar. Sang raja melihat orang membawa ikan tadi dan meminta untuk mendekatinya. Raja mengetahui bahwa orang tersebut membawa ikan. Ia sangat terpesona dengan ikan tersebut. Maka raja mengambil paksa darinya dan dibawa ke istana. Sang raja bermaksud memberi kejutan kepada permaisurinya. Ia mengeluarkan ikan tersebut di hadapan sang permaisuri dan ikan itu pun berputar-putar. Tiba-tiba ikan tersebut menggigit tangan raja. Semalam suntuk, raja tidak dapat beristirahat dengan tenang. Dia tak bisa tidur. Lalu ia memanggil para tabib kerajaan untuk mengobatinya. Para tabib menganjurkan agar jari tangan sang raja dipotong saja. Maka jari sang raja dipotong. Namun tetap saja, semalam suntuk, raja tidak bisa tidur. Racun ikan tersebut telah merasuki seluruh tangannya. Selanjutnya, para tabib menganjurkan agar tangan raja dipotong lagi. Dipotonglah tangan raja. Tapi setelah dipotong, raja pun tidak bisa beristirahat. Bahkan ia terus menjerit-jerit minta tolong. Para tabib menganjurkan agar pergelangan tangannya sampai ke sikut dipotong. Setelah tangannya dipotong sampai bagian sikut, sang raja tidak merasakan sakit lagi. Namun jiwanya tidak merasa tenang karena ia tahu bahwa keadaan dirinya tidak memiliki satu tangan. Akhirnya para tabib menganjurkan agar sang raja berobat kepada ulama ahli penyakit jiwa. Sang raja berangkat menemui seorang ulama ahli jiwa. Di hadapan sang ulama, raja tersebut membeberkan kisah ikan yang diambilnya secara paksa dari seorang tukang pancing. Lalu ulama tersebut berkata, "Jiwamu tidak akan tenang kecuali jika tukang pancing tersebut memaafkanmu." Maka sang raja berupaya mencari tukang pancing yang dirampas ikannya itu. Akhirnya raja pun menemukannya. Raja mengadukan masalah penderitaannya dan meminta kepadanya agar mau memaafkannya. Tukang pancing tersebut memaafkan sang raja sehingga ia merasa tenang. Lalu ia bertanya kepada tukang pancing, "Apa yang engkau katakan untukku ketika ikanmu dirampas olehku?" Tukang pancing pun berkata, "Saya tidak mengatakan apa-apa kecuali satu kalimat. Ya Allah, ia telah melemahkan kekuatanku. Tampakkanlah kekuasaanmu kepada

Silsilah Sayyidah Nafisah adalah beliau putri dari Hasan Al-Anwar bin Zaid Al-Ablaz bin Imam Hasan Ali bin Abi Thalib. Beliau juga menyandang sebagai cicit dari Rasulullah. Di balik derajat nasab yang agung itu, Sayyidah Nafisah rupanya memiliki tingkat ketakwaan yang tinggi dan senantiasa berzikir kepada Allah. Pada suatu ketika, Sayyidah Nafisah datang ke Mesir untuk menetap dan tinggal di sana. Beliau tinggal berdekatan dengan keluarga Yahudi yang memiliki seorang anak gadis yang sedang sakit lumpuh. Meski berbeda keyakinan, namun Sayyidah Nafisah sangat menghormati tetangganya itu. Di hari yang cerah, si ibu gadis Yahudi hendak pergi untuk suatu keperluan. Ia merasa kebingungan karena tidak tahu kepada siapa anaknya yang lumpuh dititipkan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya sang ibu memutuskan untuk menitipkan anak gadisnya kepada Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah tak merasa keberatan sedikit pun dengan amanah sang ibu, bahkan beliau menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ketika datang waktu sholat, Sayyidah Nafisah langsung bergegas mengambil air wudu. Namun, di tengah-tengah Sayyidah berwudu, air basuhan yang terjatuh tanpa disadari mengalir ke tempat anak gadis Yahudi yang lumpuh itu. Gadis Yahudi itu kemudian mengambil air bekas wudu tersebut sedikit dengan tangannya. Kemudian ia membasuhkannya ke kedua kakinya yang lumpuh. Subhanallah, atas izin Allah, anak gadis tersebut tiba-tiba saja bisa langsung berdiri. Tak lama kemudian, ia sudah sembuh total dari kelumpuhannya. Tentu saja, hal ini membuat si anak gadis Yahudi sangat riang dan ia bermaksud hendak mengucapkan terima kasih kepada Sayyidah Nafisah. Tapi apa daya, niatnya tertunda karena Sayyidah Nafisah sedang asik bertemu kepada sang pencipta lewat sholatnya. Selang tak beberapa lama kemudian, ibu gadis tersebut ternyata sudah kembali. Betapa kagetnya sang ibu karena ia disambut anak gadisnya dengan berlari-lari kecil. Seketika itulah sang ibu menyadari bahwa anak gadisnya sudah sembuh dari kelumpuhan. Kemudian sang ibu dan anak saling berpelukan. Sang ibu menanyakan apa penyebab kesembuhan lumpuhnya. Si anak gadis kemudian menceritakan semua yang telah dialaminya. Begitu mendengar penuturan anaknya, sang ibu menangis sambil tersungkur ke tanah dan sang ibu berkata, tak diragukan lagi, agama Sayyidah Nafisah adalah agama yang mulia dan sungguh-sungguh agama yang benar. Setelah mengucapkan yang demikian, di saat yang bersamaan, Sayyidah Nafisah sudah selesai sholat. Sang ibu gadis Yahudi langsung saja mendekati Sayyidah Nafisah, memeluk dan menciumnya. Sang ibu juga ingin memeluk agama yang dipeluk Sayyidah Nafisah. Akhirnya, sang ibu langsung mengucapkan syahadat dengan penuh ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

Obrigado. Thank you. Alhamdulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل

Sadaqallah, biar kelihatan kayak ustadz beneran. Iya mak, iya iya, enggak kelihatan. Iya. Al-Mukarramun wal-Mukarramun, para kiai, para alim ulama, para asatiz, wabil khusus kiai-kiai kita, guru-guru kita, orang tua kita yang kita muliakan. Mohon maaf saya agak sedikit terburu-buru karena bentar lagi udah waktu zuhur. Ya, ya saya sih udah makan. Udah makan saya mah, jadi waktu zuhur juga masih langsung sembahyang bisa makan lagi. Al-Mukarram wal-Mukarram, orang tua kita, guru kita yang kita muliakan, Ketua DKM Darul Amal Mukarram, Bapak Kiai Haji Bahrul Alam SAG Mukarram, Bapak Kiai Haji Madrais Hajar LC Mukarram, Bapak Kiai Salihin Mukarram, Bapak Haji Marjuki Hajar Mukarram, Bapak Haji Manji Mukarram, Ustadz Dayatullah Kepala Desa Bumi Bakti Al-Mukarram, Ustadz Haji Dr. Andes Syihabuddin Al-Mukarram, Ustadz Haji Evi Fauzi,

Aditya dan akhin al-kiram abang saya Bapak Ustadz Sadudin. Mohon ikhlas abang saya duluan, mohon maaf ini agak buru-buru. Nah, mohon maaf kalau saya tidak sebutin satu-satu orang tua saya, guru saya yang saya cintai. Mohon ikhlas, kalau kiai ikhlas Allah ridho. Mudah-mudahan kita masuk surga ikut rombongan kiai. Amin. Agak sedikit buru-buru kiai, mohon maaf Ustadz kalau saya tidak sebutin satu-satu. Mohon maaf, kenapa saya tidak sebut? Karena memang tidak ditulisin. Bentar, kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang benar. Izin komandan, Bapak dan Ramil kita, Polsek kita udah ada. Alhamdulillah, duluan beliau daripada saya. Ngaji dulu bentar dikit ya. Dikit aja ngaji biar kelihatan kayak orang paham gitu. Sebab orang yang aku benar belum tentu benar. Orang yang merasa paham belum tentu paham. Orang yang merasa cakep belum tentu. Orang yang merasa gagah, merasa pinter, merasa benar, belum tentu semuanya ada. Yang maha benar. Jadi Hasanah, bapaknya Hasan, bininya Hasanah, anaknya Husain, anak perempuannya Husainah. Ya. Maknya baik, bapaknya baik, anaknya baik, berarti itu keluarga-keluarga baik-baik. Imamnya baik, makmumnya baik, jamaahnya baik, berarti masjid kita baik-baik. Ya. RT-nya baik, RW-nya baik, lurahnya baik, camatnya baik, bupatinya baik. Ya, sampai calon bupati juga baik, berarti orang kumpul kita bareng-bareng orang baik-baik. Ntar kumpul di dalam surga bersama orang yang baik-baik. Makanya benar kata emak, mau sekolah baik-baik, Neng. Mau ngaji baik-baik, Neng. Mau kondangan baik-baik, Neng. Punya laki gede, tinggi, hitam, baik-baik, Neng. Ntar digarot lu. Ya. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik aja udah cakep kita. Target kita yang penting jangan kafir aja tuh kalau kata kiai udah. Iman banget ya, iman ukuran kita ya. Sembayang Allahu Akbar, banyak kita sebut dalam sholat Allahu Akbar, tapi yang kita ingat di dalam sholat sedikit. Ingetan banyakan urusan utang, urusan janji, urusan pekerjaan, benar, urusan arisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Banyak kita sebut Allahu Akbar, Allah besar, tapi dalam hati kita Allah masih kecil. Banyakan urusan kita yang banyak, yang gede ya. Tuh. Mana yang baik? Ya takut zomor enggak en. Mana yang baik? Nih masjid kita nih belum sepenuhnya nih, belum rapi, benar. Tuh. Apa yang baik kata kiai? Apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Badan dipakai ngaji berarti badan ngajak ibadah. Duit dipakai ngaji berarti duit ngajak ibadah. Tenda dipakai ngaji berarti tenda ngajak ibadah. Sound system dipakai ngaji berarti sound system ngajak. Punya motor dipakai ngaji berarti motor ngajak ibadah. Cakep, ampe lagi kita punya duit, duit kita dipakai ibadah. Masjid kelar gak nih? Gampang, nih ada nih 1000 orang, sarang 1 juta aja kelar gak? Iya, 1 juta kita cicil aja motor 15 juta 3 tahun kelar. Kita cicil aja sama masjid, gak mungkin DKM bilang, oh maaf ya, bantuan masjid tidak bisa dicicil. Bisa, setiap minggu ya, gope, gope. 1 juta 2 minggu kelar, cicil lagi ketinggian 200, 200. Kelar itu motor aja yang 700 sebulan kelar gak? Kelar, kalau kita punya keinginan Allah tolong, manusia tolong. Kenapa kita punya motor? Karena pengennya kita punya motor. Tapi kalau kita pengen punya masjid cakep, pasti punya masjid. Kata kiai, malu kalau masjidnya jelek, rumahnya bagus. Kalau masjidnya jelek, rumahnya bagus. Malu karena rumah tempat tidur, masjid tempat sujud. Jadi mudah-mudahan masjid kita lebih bagus daripada rumah-rumah kita. Kalau yang rumahnya kebangetan bagus, masjidnya belum rapi-rapi, ukurannya malu, bukan bangga. Ya, benar. Membana masjidan fid dunya abanallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang bangun masjid di dunia bakal di Allah buatin rumah di dalam syurga. Benar.
Tuh. Oh, sendirian enggak kuat ya, yang namanya semen-semen satu sak. Mani kalau satu sak aja pulang. Kelar enggak kira-kira deh. Rapi kamar mandi. Bisa semen semua isinya. Kagak ada WC-nya tuh, semen. Ya mengganti ada yang WC bawa gitu. Ya. Nah. Jadi kayak buru-buru saya. Ayo barang-barang ahabbal kalam ilallahi ta'ala arba'un, ucapan yang paling Allah suka cuman empat. Kebanyakan model saya tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan, tukang pacul salahnya di pacul. Gak ada manusia yang gak pernah salah. Kebanyakan orang pinter ngomong main pinter-pinteran. Ada bahasa yang indah, likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada perkataan, setiap perkataan ada tempatnya. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arba'un. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kulluhum bareng-bareng. Subhanallah. Biar enggak capek. Mohon maaf, Pak.

0: Tuh, itu yang cakep. Makanya emak kita memakai tuh. Kalau mau belajar rumah tangga emak nenek kita cakep tuh. Nggak punya duit, tegang dada lah. Ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras lah. Ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun lah. Ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit. La ilaha illallah. Bapak enggak pulang-pulang. La ilaha illallah. Bapak lu PA. Udah ketahuan urusan banyak enggak pulang-pulang PA. Enak enggak tuh? Enak enggak tuh emak kita tuh? Makanya kalau udah tua udah enggak banyak urusan, megang tasbih aja. La ilaha illallah. La ha illallah. La ha illallah. La ha illallah la ilaha illallah. Iya, orang tua kita dulu mah, sebab apapun yang kita punya harusnya membawa kita kepada ibadah. Punya jabatan harusnya jabatan ngajak ibadah, tuh cakep tuh. Maaf po, sampai ada bahasa kiai yang ekstrim, kalau punya bini enggak mau diajak ibadah, ngajak ibadah juga enggak mau. Kata kiai, wajib hukumnya tukar tambah. Ditukar aja enggak mau, apalagi ditambah. Tuh, makanya ibadah. Benar itu kok, saya senang. Ada bahasa kiai, nanti di neraka kebanyakan kaum perempuan. Saya enggak yakin, karena kalau ngaji kebanyakan kaum perempuan. Suaranya paling cakep kaum perempuan. Perempuan yang bagaimana dulu yang ada di neraka. Kalau ini kan calon-calon bidadari, bidadari syurga. Saya berani buktiin, bapak sama ibu ngajinya pinter mana. Bapak diam dulu, saya dengerin, ibu dulu. Ikutin bu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Cakep, kedengeran ke dalam. Sekarang dari dalam kedengeran enggak keluar. Dengerin, Bu. Maaf, Bapak, yang merasa laki-laki. Tadi Ibu udah duluan. Maaf, Pak. Maaf. Mandan izin ke mana? Ya. Yang merasa laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'atu laysa li waqa'atiha kadzibatun khafizatun rafi'ah. Iza. Ayo Pak. Iza. Beda ya. Kalau ini kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Lam. Walam. Walam. Kan cakep Pak, begini maksudnya nih, enak. Sekali Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi. Allazi. Allazi. Ya, ajak kemana sih Allazi? Ini yang disebut kebersamaan adalah rahmat. Di antara kebersamaan pasti ada perbedaan. Mana perbedaan tuh? Yang kuning, yang hijau, yang merah, yang putih, yang ungu, yang pink. Ini kudungan beda-beda. Tapi ngerasa beda gak kita? Tuh berarti ada nikmat perbedaan.
1: Untuk memperbaiki agama kita gak harus jelek-jelekin agama orang. Benar? Kalau kita ngurusin orang, diri kita bisa gak keurusan. Kita urusin anak orang, anak kita gak.
0: Tuh makanya pelan-pelan model kita mah pikirin kita aja dulu. Ya, mikirin utang aja udah capek ya, Pak. Masalah yang ngono belum lunas udah dikasih lagi, suruh tawarin lagi, tawarin. Sampai utang enggak putus-putus pisan. Ya. Ya kalau saya sih bukan ngelarang, Indonesia terkenal negara yang banyak utang. Enggak di kampung, enggak di kota. Seluruh rakyat Indonesia rata-rata punya utang. Tuh rumah bagus bisa diutang, mobil bagus bisa diutang, motor bagus bisa di terus sampai ke dapur, TV bisa diutang, sampai rice cooker bisa di. Saya enggak usah kasih tahu dah. Pulang dari sini buka pintu, lihat ada motor di depan udah lunas apa belum. Terus masuk ke dalam ada TV, ada kulkas udah lunas apa belum. Terus ke dapur ada kompor, ada udah lunas apa belum. Jadi enggak usah dijawab. Pagi kita dorong jendela kita, bunyinya udah kredit. Jendela aja udah paham. Emang rumah udah kebanyakan. Tuh. Makanya ibu katanya jangan kebanyakan utang. Orang kalau kebanyakan utang gak enak tidur, apalagi mati. Sebab mati adalah tidur panjang. Banyak utang tidur aja gak enak, apalagi mati. Makanya orang tua kita dulu paling takut sama utang. Benar. Kalau kita merada berani sih. Ya. Ya benar. Ya ini saya kelihatannya ceramah di sini gitu, kelihatannya kayak orang benar. Padahal mah lagi nambahin DP ninja. Sebab yang ngaku benar, yang kelihatan benar belum tentu terang-terangan aja, mau ngapain pusing-pusing. Orang kalau banyak utang enggak enak tidur, apalagi mati. Nih yang kira-kira bakal ngingetin kita. Sebab mati adalah tidur panjang. Mati adalah tidur panjang. Kalau punya suami pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, jangan dibangunin. Itu suami teteh lagi latihan mati. Suami empo lagi latihan mati, diemin aja. Insya Allah entah juga mati beneran. Jangan saking sayangnya sama suami, punya suami hitam banget. Sayang banget, sampai malam berdoa, ya Allah putihkanlah suami saya. Enggak usah, biarin dia hitam, yang penting keras. Keras keinginannya cari duit. Ya siapa bilang wanita enggak suka kekerasan. Kematan lembek aja mepet. Ya emang laki-laki mah harus ada yang keras. Kalau melembek terus mah. Mak sampai kesel. Maksudnya keadaannya dia mah pikirannya ke situ aja sih. Mentang-mentang udah pada dewasa, orang belum ke situ dia nyampe di situ. Ya sebetulnya kan maksud saya emang ke situ. Iyin komandan. Ini yang disebut kebersamaan. Makanya kata Kiai, al-jama'atu rahmatun. Kebersamaan adalah rahmat. Ada doanya, Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kebersamaan kami adalah kebersamaan yang dirahmati. Cakep gak nih? Yang punya duit, duitnya dipakai ibadah, ya kan? Yang udah duduk di sini kurang sehat, duduknya pengen dijadiin ibadah. Sebab emak kita paling rajin banget, nyanyi juga masih pengen ibadah. Ada nyanyi yang ngajak ibadah, sebab kata Kiai, nyanyi boleh asal nyanyian yang ngajak ibadah. Makanya beda lagu di panggung sama lagu di taklim. Coba, siapa ingin ke syurga? Tuh, mayan istirahat lagi. Bangetan kenceng. Ke syurga.

0: Ibadah bukan? Ibadah, nyanyian bukan?
1: Iya.
0: Boleh enggak? Boleh. Coba kalau yang nyanyian yang tuil tuil oh. Belum dituil udah oh. Ibadah bukan kira-kira? Sampai kata kiai goyang juga kalau ngajak ibadah boleh. Coba kakek kita, engkong kita, nenek kita goyang tapi ibadah. La ilaha illallah la. Ha illallah la. Ha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Boleh enggak? Goyang enggak? Ibadah bukan? Ibadah. Makanya Pak katanya kalau pengen kering goyangin kepalanya, enggak bakal banjir. Becek juga orang pisang. Karena yang goyang kepala. Kalau ini ibadah bukan? Hai kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang buka dikit? Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kita semua bakal pulang dan modal pulang kita faly'mal 'amalan shalihan, beramal soleh, berbuat baik. Baik-baik aja dulu. Baik-baik aja dulu. Datang ke pengajian. Baik, orang-orang belum berangkat jadi duluan. Kirain getel, enggak tahu separoh ngumpet ditagih utang. Ya. Iya, Pak. Suami yang baik yang bikin istrinya selalu senyum girang. Karena kadang-kadang rajin senyum, rajin girang itu kalau mau setahun, dua tahun rumah tangga. Udah kesono mau main asem-aseman. Ya. Ya, manggilnya gua udah ayang-ayang ya. Sampai kencing ayang-ayangan. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Itu polsek penuh, polres penuh, kata komandan saya. Setiap hari ada laporan KDRT, kekerasan dalam rumah. Itu karena suaminya belum baik, istrinya belum baik, akhirnya KDRT. Makanya teteh saya kasih tahu nih, mpok. Ya, saya kasih tahu, kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Presiden, insinyur, profesor, jenderal sekalipun keluar dari rahim perempuan. Kiai juga keluar dari rahim perempuan. Makanya kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Angkat rok pelan-pelan. Sambil bilang, kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Insya Allah kita membantu meringankan tugas polisi supaya enggak ada kejadian KDR. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan gak ngerti, gak tahu apa-apa. Berarti semua laki-laki keluar dari perut perempuan. Ingat teteh, kalau punya suami galak, mau makan galak, gak, makan, makan. Jangan pakai, makan apa? Ngasih duit 20 ribu, udah sebulan pak. No anak tiap hari makan sayur bening. Sampai saking beningnya tuh sayur ikan cupang ditaruhin hidup. Mikir pak, mikir. Sampai jauh banget. Berarti kalau ikan cupang ditaruh di sayur bening hidup agak ada bumbunya. Cukup kalau punya suami mau makan, lapar nih mau makan. Jangan jangan. Cukup ada apa? Lapar mau makan, bagaimana? Dahal belum masak. Lapar ini bagaimana? Belum makan lapar ada apa? Marah dia nih, orang mau mundur mau makan nanti ada apa lu? Tampar lu. Angkat.
2: Kembali ke tempat asalmu. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah.
0: Anak yang hasanah bikin orang tuanya girang. Suami yang hasanah bikin istrinya girang. Itu di tempat saya ada suaminya kesel banget, istrinya ngaji mulu, itu suaminya sampai benci. Istrinya sebulan 4 kali ngaji, itu suaminya enggak suka sama sekali. Ternyata 4 majelis taklim itu istrinya ngaji, 4-4-nya punya utang. Yang kuning, yang hijau, yang merah, yang ungu, ada satu warnanya rada gimana gitu, itu gak ngutang, sisa kampanye. Kenapa teteh? Kerasa ya. Dan ternyata majlis taklimnya bukan majlis taklim Darul Amal, majlis taklimnya majlis taklim Al-Kreditiyah. Jadi ngaji nggak penting, yang penting dagangan laku. Kalau di sini sih nggak ada nih, sono daerah sono. Ini benar-benar. Sini mah kelihatan tuh cakep-cakep gitu, baik-baik. Kayaknya bener lah kalau ngeliat ini, surga ada di bawah telapak kaki ibu, bener. Kelihatan sih. Makanya mak cuci kaki yang bersih, pakai sendal. Jangan surga injek tai kotok, tai entok diseret-seret, karena tai kambing ke surga. Ya. Sebab surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ada itu Pak Kiai katanya, surga di bawah telapak kaki ibu. Begitu dia cium kakinya dia bingung, yang kanan apa yang kiri. Karena waktu itu Kiai belum jelasin, kaki kanan apa kaki kiri, dia cium kaki kanan. Dia bingung, ya gak jadi dia cium kaki kiri, takut salah. Dia nengok emaknya, ya emaknya langsung ngomong, jangan yang itu, yang itu surga bapak lu, gitu. Ya, lu mah ngasih kecil, masih sekolah, gak ngerti pasti. Gak apa-apa, nyengir aja, itu namanya penghormatan. Ya, mau paham, gak paham, ada orang udah diundang, nyengir aja. Saya juga ngomong-ngomong aja, yang penting DP-nya udah masuk duluan. kalau saya mah terang-terangan aja, Pak. Makanya kalau ngundang ceramah saya, jangan sering-sering, sekali aja. Mahal, sayang-sayang. Ya, saya kesel soalnya, kenapa kalau ceramah saya kadang-kadang minta duit, saya kesel. Bener, Bang Haji. Ciblek udah gacor, 1 juta. Ciblek. Bayar Ustadz bego. Berarti Ustadz sama Ciblek mahalan Ciblek. Tersue. Beo, beo, assalamualaikum, assalamualaikum, 3,5 juta. Beo, assalamualaikum doang. Assalamualaikum, 3,5 juta. Kori, lu di tempat saya. Kori udah cakep banget di tempat saya, anak baru. Mana lagi latihan ngaji, lagi sedang getol-getolnya. Gocap. Lebeo aja assalamualaikum 3,5 juta. Makanya benar. Kalau punya anak bisa ngaji udah cakep, masjidnya bagus, ramein masjid. Ada yang disebut memakmurkan masjid. Awas, jangan cari kemakmuran di masjid. Beda. Beda. Memakmurkan masjid atau mencari kemakmuran di beda tuh. Makanya umpama udah ngasih aja 1 juta, taruh tinggal pergi. Ntar di akhirat jadi pohonan cakep, buahnya bagus. Ya, mpok ke salon mah habis nyampe di situ. Ya kan facial rapi gitu. Masak sehari wangi, besok mau udah apek lagi aja. Remason, puyuson, balsem. Laki begitu deketin. Orang-orang bau parfum, dia bau prengus. Mendingan masukin ke masjid, ntar jadi wangi di sono. Gitu katanya. Ya, ingat pok, baik mah begitu. Maulid makanya tadi tuh pesannya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanah aja udah cakep tuh. Ya. Empo enggak banyak punya utang, hasanah. Ya. Suami biar kata apek banget juga hasanah. Biarin ya item, yang penting ditepak jangan ngebul. Sebab kalau punya suami item ditepak ngebul itu separo oncom udah. Sebab kalau orang udah hidupnya hasanah, kerjaannya hasanah, kelakuannya hasanah, tinggal di tempat hasanah, Indonesia bisa jadi hasanah. Sebab orang yang banyak omong, kesalahannya di omongan, timbul akhirnya persoalan. Bener. Makanya emak kita enggak banyak omong. Akhir hayat la ilaha illallah dakhala jannah. Biasain dari sekarang la ilaha illallah la. Ha illallah la ilaha illallah la ha illallah la ilaha illallah. Begitu mati la ilaha illallah dakhalal jannah. Jangan udah tua masih pusing sama cucu, sama ponakan, sama kreditan belum lunas, sama bingung tanah mau dijual sama mau dibagi-bagi, masih aja takut bagi-bagi ya. Nah, gimana sih itu kemarin gue udah katanya yang udah ke Jakarta. Lu udah tuaan bagian belakang. Emang ada lu galakan, biarin di depan. Gak ada umur sedih gak kira-kira. Makanya kalau punya masjid cakep, anak-anak kita pada bisa ngaji cakep gak? Nah cakep nah. Belajar ngaji yang cakep biar jadi kori. Jangan Tetangga nyaut, wah lu kondangan. Iya, kalau ngaji buka suara yang bagus, makhraj ketemu cakep, suara juga jadi cakep. Ula, ula, mak teriak, ada ula, matiin. Ntar ada lu kebatak ula. Mohon maaf, kiai, komandan, mohon maaf, ini namanya ceramah. Kelihatannya padahal sama, nyari makan juga kita. Ya, udah jam 12, udah ya. Zohar, zohar. Orang saya dari tadi sih nungguin di dalam, udah dua kali makan. Makan nasi, makan buah. Makanya Pak Komandan ntar jatahnya udah habis sama saya dia. Saya juga waktu itu dinamain Akri. Bapak saya pengen banget saya jadi polisi kan. Akri Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Izin Komandan, sebetulnya cikal bakal polisi ada di saya. Namanya Akri, cuman begitu lahir tinggi kagak pendek gak jelas. Akhirnya mau jadi polisi bantet. Tapi alhamdulillah sempet sih jadi akpol. Terus disuruh tugas jadi polisi tidur. Sakit pinggang. Motor nginjek, mobil nginjek. Izin Komandan bercanda. Dah, udah zohor. Bukan gak mau, udah zohor. Nabrak zohor ntar dosa, mau tanggung jawab. Ayo, saya sih gampang aja. Mau panjang, mau lama, amplop gak bakal lebih. Emang udah ukurannya segitu, bener? Amplopnya ya isi sih bisa nambah. Ukuran amplop bagaimana mau digedein, emang udah segitu. Bener? Ya, Pak. Nah, orang gak udah cakep-cakep-cakep, Allah panggilnya juga cakep. Lihat emak kita, gak kaya di dunia, tapi kaya di akhirat. Amin. Tuh cakepnya ahli khair. Panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Kerjaannya hasanah, tugasnya hasanah, hidupnya hasanah, di rumah hasanah, di kantor hasanah, sampai di tengah sawah hasanah. Allah panggilnya hasanah. Wahai jiwa yang tenang, pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu semua ke dalam syurgaku. Cakep gak itu? Cakep gak itu? Ma, udah jangan banyak pikiran ya, ma. Kalau emang kita pengen belanja ke toko Cina, pengen beli emas, gak sampai ke sono, inget mati aja. Gak jadi. Ribut sama suami, galak bener urusan, gak dikobul-kobulin sama suami, inget mati. Gak jadi. Ya, empok benci banget ngelihat saya, ih ceramah begitu, najis gua mah. Inget mati, gak jadi, alhamdulillah si Akri ganteng amat, gitu. Ya. Itu tuh kira-kira begitu. Wakafa bil mauti wa'izo, dan cukuplah kematian itu sebagai peringatan buat kita. Jadi kalau kita pusing-pusing urusan gak kesampaian, ingat mati, insya Allah kita gak bakal pusing-pusing amat. Kalau udah tua masih susah juga, jangan kesel, emang susah udah turunan. Bapak miskin, emak miskin, kakek miskin, nenek miskin, sampai kita miskin juga berarti miskin udah kompak sama kita. Bener. Tapi orang miskin Allah jagain sakitnya ringan. Nenek kita cuman sakitnya kena angin duduk. Angin mau masuk di orang miskin sopan pakai duduk dulu, baru mati emak. Cakep nggak itu? Cakep nggak itu? Udah, makanya jangan maksa pengen kaya. Emang dari uratnya udah kelihatan. Alung nggak ngutang nyolong ntar. Makanya emak kita udah itu aja modalnya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cakep. Dah, udah zohor bareng-bareng.

0: biar Allah ridho semua urusan kita. Semua urusan kita biar Allah lindungin, Allah jagain. Kalau kita ngatur hidup kita udah capek, kita serahin sama Allah, biar Allah yang ngatur hidup kita. Liridailahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah wa barakati du'a abina wa ummina wa liustazina. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimati. Amin. Udah zuhur. Terima kasih. Ya, Pak ya. Nih, kamera juga tadi panitia ngomong acara kita bakal ditayangin di RCTI. Besok malam Senin jam 8.30 ada di RCTI. Tonton jam 8.30.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malaikat kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822 4545 5858.

0: 0822 4545 5858 atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, Acece. Muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga, sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 bulan?
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan.
3: Taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Lanjut Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Hadbis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Udah lama.
0: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Berubah. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal aqal salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madyak, menti menusan ya sang ima. Malah wangnya ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik ya.
2: Ya wis, mainnya mancing.
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara.

0: banget, sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
0: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
0: Pahit beli sih.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis gede tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Jadi maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

0: Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya, taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: muatan.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
2: Wah, makin cantik aja nih.
3: Iya, Dungs.
2: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
4: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
2: Pakai susuk ya?
3: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
2: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
5: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
6: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
7: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
8: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

suatu sore ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat, bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anaknya

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong, jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin nadud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ
0: dan naungan asap yang hitam.
1: لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
0: tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ
0: sesungguhnya mereka sebelum itu, dahulu, hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?

0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat. Maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh, kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadhal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pemimpin-pemimpin umat, tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kareba semuanya? Itulah cuman yang saya bisa. Ustaz Somad sudah sampai ujung pandang apa belum? Saya jawab, baru sampai Makassar. Rupanya namanya dua, tempatnya satu. Saya senang sampai di Makassar ini, berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tatap muka, menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim, karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi, Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis, bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau, nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV. Pas di acara TV itu, yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham. Dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Oh, baru saya paham. Jadi nanti insyaallah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh, berangkat tadi sholat subuh di airport, lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berbur. Tolong nanti dibuatkan fotonya kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung begitu depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup, Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal, terus. Begitu kaca kami dibuka, Ustaz silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah, Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih, rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam. Berarti orang Batam Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikir, apa begitu dibuka, rupanya botol Aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustadz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar, layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini, tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati, masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah. Lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi. 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan. rahim, kantong janin tempat, maaf, kantong janin tempat anak dalam perut perempuan, itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, enggak. Tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah, ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihi salam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa itulah dia, Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua, tak ada daratan, tak ada tanah, semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun, akhirnya air tadi menguap naik ke atas, lalu muncul daratan, ikan yang ada di dalam air naik ke atas, ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. A monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, wajib diajarkan, namanya ilmu monyet. Biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung, kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup, karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak, nak, kau berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal 3. Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab. Bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi, itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting, Sam. Sedangkan Ham Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes, Yafes ini bapak nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam sampai semuanya hitam, tapak tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Baik yang dimuliakan Allah SWT, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat, sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India, turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand, masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera, maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman. Wal-mu'minat, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang, kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap, kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah. Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara. Islam, saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai, baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekedap sedikit, habis itu sarser. Alhamdulillah Pak Ustadz, di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustadz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustadz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustadz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina Buddha, dengan Konghucu, jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar? Boleh memberikan daging kurban kepada non-muslim bersyarat. Syarat pertama, daging kurban, kurban sunnah, kurban wajib tak boleh. Apa itu kurban wajib? Kurban nazar. Saya bernazar, kalau anak saya lulus PNS, saya mau kurban. Tapi kalau dia tidak lulus, sampai mati saya enggak akan berkurban. Nah itu tak boleh. Maka dagingnya itu tidak boleh, karena yang wajib tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqa wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan, bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad.

Siapa tu Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad, anak Ahmad. Dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku Toha. Aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita, namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu, nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf bang, bapak namanya Charles. Gak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba. Allah, Abdullah. Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishak. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishak, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran, Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat, naik airport, siapa? Coba minta KTP untuk ini, Ibrahim. Mulak balik diketik di FB, Ibrahim, kok enggak ada gambarnya? Nama ente siapa? Aku kan cari Ibrahim, enggak ada. Bram. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang. Ini orang pasti gak pernah mandi wajib. Sunat. Ustaz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya, ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah. Sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air, ngambil upah nimba air, sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non-muslim. Pak Ustaz, saya security nih kantor non-muslim, apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang sekantor dengan non-muslim, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abattum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan, kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum, campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita, maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, gong si pak cai ikut, jingle bell jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa.
Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear. Tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya meminta tolong. Enggak mungkin, excuse me, tabe, tabe. Gitu caranya, akhirnya dapat jalan tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, fa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Chu Yun Fa, pandang ke depan Jackie Chan, pandang ke belakang Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipat cai. Ustaz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina? Saya punya kawan SD dulu satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustadz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustadz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat dua kemah, Islamic food, kafir food. Oh janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Nah, ucapkan selamat, selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya, cukup. Jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke. Gitu, pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim food, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Gak apa-apa Pak Ustadz, kuahnya aja dikit. Ya gak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti, oh ini Ustadz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustadz gak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah katakan haram. Tak pernah orang tua saya mengatakan gali tanah kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi. Dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non muslim? Nabi dikirim madu satu botol, asal Banha, asal madu, Banha provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great, lebih kurang 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Enggak perlu takut. Diberi Nabi, Nabi diberi kendaraan, bighal,
lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain, kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka baju koko, bajunya koko. Begitu dibuka, made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak, selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan mari berperi kemanusiaan, tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumita amau ta'ten. Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, tengok-tengok. Berkedip-kedip mata kambing, hancur gitu kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau, pedang, golok, maka tajamkan, jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinul dzabhah, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Dua, falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Walyurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat, berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus dua urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. Anak-anak muda pelatihan. Ustaz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok satu panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada satu golok. Kemarin sudah tahun, dua tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita, ayo makan ayam. Oh enggak, ini kawan kita. Itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah. Tapi kau makan yang baik-baik. Kau makan yang disembelih. Yang disembelih, keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih, keluar darahnya, halal sebenarnya. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita. Kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam, Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, ini bakar semua, Pak Ustaz. Ingat,
makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita. Maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini ndak marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbang lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang

ayuhan alladzi ya ayyuhan nabnu dkhulu masakinakum, hai pasukan Samud, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan Samud, masuk kalian ke sarang kalian agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa Samud. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Datang seorang sahabat mengambil obor di sulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang, larian semut. Dia bakar. Nabi datang. Apa kata Nabi? La yu'azibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut di rumah Pak Ustaz, yang gigit anak saya. Boleh, karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar. Bakar, dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon. Baru tahu semut okay, tak bisa terbang. Tawon, nah, dikejarnya masuk ke kolam, dia tunggu masuk ente, kapan gak muncul. Begitu muncul mau narik nafas, baru tahu. Kenali baik-baik sarang semut apa sarang tawon. Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Al-musalsalat bi awwaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak, ada kucing anggora, terus ada burung kakak tua. Mantap. Iya, untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin, ya setahun sekali lah Pak Ustaz, zakat fitrah. Untuk kucingnya, samponya dari Amerika. Sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh, buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang. Stres di kantor, banyak tekanan, di jalan. Begitu pulang ke rumah melihat ikan, senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai, ikan mas koki, ikan dari Jepang itu, ramai, bagus. Burung Pak Ustaz, buat sarangnya besar. Ada pokok kayu di dalam, ada kolam di bawah, buat berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung, dibuatnya burung satu sangkar. Cantik, tapi seekor dari sejak akil baligh tak pernah nampak perempuan. Seekor, setiap pagi dia, padahal burung itu menjerit kawin, kata, mantap terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini coba tengok raut wajah burung. Memang betul wajah orang mau minta kawin, Pak Ustaz. Belikan burung betina, buat sarangnya besar, ada pokok kayu di dalam, ada kolam-kolam ikan, ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang.

juga mereka disebut Allah sebagai umat. Wama min dabbatin fil ardi, binatang yang melata di bumi, wala ta'irin yatiru bijanahaihi, burung-burung yang terbang dengan sayapnya, illa umamun amsalukum, mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Tadi saya mulai ceramah ini jam 8, sekarang pas jam 9. Cepat sekali waktu di Makassar. Mulai jam 8, sekarang jam 9. Pas 60 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi pengurus nampaknya sudah tahu bocoran, dibuat 2 botol. Akhirnya saya ceramah 2 jam jadi. Sama binatang, sayang. Sama Kristen, sama Cina, sama Hindu, sama Konghucu, sayang. Sama pokok kayu, sayang. Itu orang Islam. Tapi ada orang Islam, sesama Islam tak ada sayang. Bawaannya mau kelahi aja. Ustaz Abdul Somad tadi diminta penghormatan untuk jadi imam. Persilakan Ustaz. Lalu apa kata saya? Kalau pertama kali saya disuruh, saya gini. Kalau diminta kedua kali, kenapa Ustaz enggak mau jadi imam? Memangnya suara Ustaz enggak bagus ya? Memangnya Ustaz enggak pandai baca Quran ya? Bisa saya jadi imam. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.

Udah sampai itu aja. Kenapa Ustaz gak mau maju tadi? Saya tidak tahu masjid ini pakai mazhab yang mana. Saya tidak mau menimbulkan fitnah. Ternyata masjid ini memakai pendapat Imam Hambali. Imam Hambali bismillahnya tidak kedengaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu Hambali. Sedangkan saya di masjid dekat rumah saya pakai bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka saya tak ingin merusak. Ini adab etika ikhtilaf namanya. Bukan saya keluar dari sini menyalahkan imam. Saya enggak setuju dengan imam tadi. Bukan nyindir-nyindir imam. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya berimam dengan imam yang enggak pandai baca bismillah? Itu namanya masalah baca basmalah di awal Fatihah ada tiga. Yang pertama jahar mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sir mazhab Hambali dengan Hanafi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga mazhab Maliki. Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya 2 tahun tinggal di negeri bermazhab Maliki. Di mana itu? Maroko. Mazhabnya Maliki. Sistem pemerintahannya bukan republik, kerajaan. Sekarang Raja Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya Muhammad Hasan dibolak-balik. Tidak pakai bismillah. Tapi saya tetap memakai mazhab Syafi'i. Guru-guru saya di Darul Hadis mazhab Maliki. Saya melihat seorang ulama bermazhab Maliki. Namanya Syekh Sayyid. Kenapa dia Sayyid? Karena dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Usama Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena nenek kakek buyutnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Al-Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir namanya Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki di ujung namanya, karena dia bermazhab Maliki. Suatu ketika dia mengajar di majlis yang bermazhab Syafi'i. Saya penasaran, ini kira-kira Syekh Maliki ini baca bismillah atau tidak. Masalah agak rusak juga niat saya malam itu. Mau nengok baca bismillah apa tidak. Maju dia salat maghrib. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya jahar. Saya kaget, terkejut. Selesai itu saya enggak nanya. Adab, etika, segan, enggak enak hati, saya diam. Tapi nampaknya dia tahu hati kecil saya. Saat menjelaskan dia ceritakan, menurut guru-guru kami dulu, dia tak katakan menurut saya, enggak, menurut kami dulu di majlis itu mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Masjid ini sudah menetapkan pakai itu, ikuti. Jangan sampai saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya enggak bisa nyebutkan bismillah. Nanti saya ajar dia mengucapkan bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini etika berbeda mazhab. Saya sampai sekarang, bapak sampai sekarang, ibu sampai sekarang, ada yang mengucapkan sama-sama satu masjid, tapi berbeda cara memasang niatnya. Yang satu masang niatnya, dia mesti ucapkan di mulut, usolli fardal isya arba'a rokaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tapi yang satu enggak, begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Enggak berniat ya. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu.
Kolbu artinya hati, kalbu artinya anjing. Tempat berniat itu kolbu apa kalbu? Kolbu. Makanya manajemen kolbu, menata hati. Kalau manajemen kalbu, ternak anjing. Menata hati, niat itu letaknya di hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Ternyata was-was. Begitu sampai masjid, dia ragu. Allahu Akbar. Ini sholat isya apa sholat maghrib? 3 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Qasar apa jamaah? Mukim apa musafir? Maka untuk menolak was-was itu, kata mazhab Hanafi dan Maliki dalam kitab Fiqih Al-Madzahibil Arba'ah, lidaf'il was-wasah, untuk menolak was-was, boleh hukumnya melafazkan niat. Maka dia niat lafazkan. Salatnya apa nih? Salat Isya. Usolli fardhal Isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. 4 rakaatin. Allahu Akbar. Sah. Jangan kelahi gara-gara itu. Ukhuwah Islamiyah rusak hanya gara-gara usolli. Yang satu mengatakan kalau enggak pakai usolli, enggak sah. Yang satu mengatakan siapa yang pakai usolli, bid'ah. Oh, akhirnya bertinju antara usolli dan tak usolli. Yang ketawa siapa? Yang enggak sholat di luar masjid. Kenapa mereka kelahi? Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita enggak sholat. Lepak. Nih, nampaknya simple sederhana. Tapi kita sekarang dalam masa fitnah-fitnah luar biasa. Santun kepada binatang, ajaran Islam. Baik kepada non-muslim, ajaran Islam. Tapi kepada sesama, jangan sampai masalah khilafiyah sepele lalu diperbesar. Tapi Pak Ustadz, dia syahadatnya sama, sama dengan kita. Tapi kalau dia memecah belah, maka jangan. Itu yang dipesankan guru kami, Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di tengah masyarakatmu ada yang mencaci maki sahabat, jangan ambil ilmu dari dia, maka dia pemecah belah umat. Khattul Ahmar, garis merah. Ini garis boleh, ini garis tak boleh. Kalau dia sudah bicara mencaci maki sahabat, maka jangan terima ilmunya. Begitu pesan Tuan Guru Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada emangnya orang yang mencaci maki sahabat? Ada. Kita menyebut Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu an. Tapi ada pula orang yang berkata Abu Bakr As-Siddiq laknatullah alaih. Siapa tuh Pak Ustaz? Ada bukunya, 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, ditulis di dalam Abu Bakar LA. Bukan salah ketik, LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajian, mudah menandainya. Makanya kata Imam Syafi'i yang mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang ngomong, la tusalli khalfa rafidhi, jangan kau salat di belakang Syiah Rafidhah. Kata Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i bertanya, namanya Imam Al-Buaiti, sifhum lana, bagaimana kami tahu sifatnya? Jubahnya sama, kokonya sama, bajunya sama, syahadatnya sama, apa bedanya? Man qala inna Abu Bakr wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia Syiah Rafidhah. Jangan kau salat di belakangnya. Pesan Imam Syafi'i. Ini bukan kata Abdul Somad. Ini hati-hati kita, pemecah belah umat terbagi dari berbagai macam. Liberal sekuler ingin memecah kita. PKI komunis membentur-benturkan kita. Kalangan Syiah Rafidhah ingin merusak kita. Kalangan yang suka membid'ah-bid'ah ahli tahzir juga merusak hubungan kita. Hanya masalah khilafiyah-khilafiyah. Kamu kenapa tak datang lagi ke masjid sana? Saya mau ke masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa enggak datang?
Telunjuk kawan saya goyang-goyang. Hanya masalah telunjuk kok enggak mau datang ke masjid. Mazhab Syafi'i ngangkat telunjuknya sekali saja. Tiga jari ditekuk, satu dibuat bulat melingkar, versi satu. Versi dua, tiga jari ditekuk, satu ibu jari dipangkal telunjuk, versi dua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kapan telunjuk diangkat? Pada lafaz Allah. Ashadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. La diangkat, Allah turun. Ashadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali, setiap ketemu lafaz Allah angkat. At-tahiyyatul barakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la rasulullah. Setiap lafaz Allah angkat. Maliki, dari awal sampai akhir tegar. At-tahiyyatul barakatuh salawatu taibatulillah. Assalamualaikum. Saya tidak pernah terganggu. Mau dia sekali, mau dia dua kali, asal jangan la ilaha itu bang. Mazhab apa? Andai ada seperti itu pun, kita tidak boleh menjudge dia. Gak boleh langsung. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi rakaat pertama. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita, bagaimana kita lakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Gak boleh langsung, hei, kamu mazhab imam metal ya? Enggak, langsung tanya dulu. Mas, mas, ya, kita ini kan sama-sama ukhuwah Islamiyah ya? Iya, boleh saya klarifikasi nanya? Boleh. Tadi waktu kamu angkat ini, kelingking kamu kok ikut? Saya baru saja pulang dari rumah sakit. Terus, kata dokter ada kesalahan saraf. Setiap diangkat ini, ininya ikut. Tak boleh langsung nuduh. Di rakaat kedua, apa kata tuan imam tadi rakaat kedua? Dia baca ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman. La yaskhar qawmun min qawmin. Janganlah sekelompok orang mengejek orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Nanya, klarifikasi, tabayun bahasa agamanya. Supaya jangan timbul fitnah-fitnah. La tatajawaz basaruhu, mata ketika sholat, mata melihat tempat sujud. Tapi ketika tasyahud, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Siapa suruh ente lihat telunjuk orang? Saya terganggu dengan telunjuk dia, Pak Ustaz. Dia tengok telunjuk dia. Telunjuk kita yang kita lihat. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu kena batunya. Ustaz nyindir batu cincin ya. Enggak, saya pakai cincin. Pakai. Apa hukum pakai cincin, Pak Ustaz? Nabi pakai cincin. Di sebelah mana? Kelingking. Buka Sahih Muslim. Bab tahattum. Bab pakai cincin. Nabi pakai cincin di kelingking. Tiga baris tulisannya. Muhammad Rasul Allah. Muhammad di bawah. Rasul di tengah. Allah di atas. Muhammad Rasul Allah. Khatim cincin. Khatam khatim. Cincin sekaligus tempel. Dia pakai di kelingking. Kenapa Ustaz tak pakai kelingking? Kelingking saya kurus. Saya takut pas lo, Allahu Akbar, lepas. Saya pakai Muhammad ini, Muhammad Rasulullah. Setiap datang orang mau bawa surat, Nabi tidak bisa nulis karena dia buta huruf. Setiap surat mau datang, langsung dia cap surat. Mana suratnya? Nih, langsung. Mana surat? Nih. Ini orang sekarang stempel disimpan di dalam kotak. Kotaknya dalam laci. Lacinya dalam meja. Mejanya dalam kamar. Kamarnya dalam rumah. Rumahnya dalam komplek. Kompleknya klaster, terbakar. Hilang.
Oleh sebab itu, kenapa susah-susah? Kenapa ribet-ribet? Letakkan, ini penting bagi Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala. Kayak aja, kalau bisa dipermudah, ngapa dipersulit? Tolonglah nih Pak, ini ada mana? Hah, kan bisa. Ketemu di lampu merah, lagi bawa kendaraan, pas lampu merah, mobil Pak pejabat, ya Pak, buka, mana dia? Hah, selesai. Islam itu mudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Dengan mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bersaudara, berkawan, jangan lagi menyalah-nyalahkan. Selama masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah tidak ada dalilnya, diambil tanah dari Karbala, diletakkan. Kalau tidak sujud ke tanah Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Al-Husain, maka sholatnya tidak sah. Ini tak ada dalilnya. Sampai-sampai kalau tidak ada tanah itu, dibuat tisu. Tisu dipetak empat, diletakkan. Salah satu ciri Rafidah, diletakkan tisu di atas. Kalau tidak ada batu, tisu. Makanya kalau ada nanti orang sholat di tempatnya ada tisu, dua kemungkinan. Pertama, Syiah Rafidah atau apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Ini jamaah, imam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan, Nabi miring ke kanan. Itu nanti kalau kelihatan ada imam miring ke kanan, anaknya nanya, ma, iya, itu imam kok miring ke kanan, rumahnya sebelah kanan. Saya miring ke kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya enggak menyalahkan imam tadi, tuan imam kita selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya ngarep ini, dua-dua ada dalilnya. Asal jangan habis sholat nungging. Dia mau miring ke kanan, dia mau ngadap ke jamaah, apa salahnya? Pak Ustaz, saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Saya maunya sholatnya di masjid Al-Markaz Al-Islami. Kenapa? Di masjid Islami jelas zikirnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di masjid ini zikirnya. Masalah zikir jahar dan sir masuk perkara khilafiyah. Mazhab Syafi'i zikirnya jahar, tapi kalau makmumnya sudah paham maka sir. Masjid ini berpemahaman makmum kan sudah paham, maka disirkan aja. Sedangkan mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali terus baca jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Abdullah bin Abbas di luar masjid, maka dia dengar suara Nabi berzikir, kanal jahru bidzikri. Itu dalil mereka zikir jahar. Tapi bukan saya memaksa masjid ini setelah saya pulang harus robah. Siapa saya? Saya mau mengatakan jangan saling salah menyalahkan. Saya sebetulnya malas sholat di masjid itu. Andai bukan karena tausiah ustaz kemarin, enggak mau saya datang. Masa imamnya enggak pandai zikir? Fitnah itu namanya. Kalau fitnahnya kepada satu orang lumayan, fitnahnya ditulis di Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Jangan sholat di sana, imamnya enggak pandai zikir, tinggalkan masjid itu. Akhirnya jamaah lari semua. Fitnah, ingat, fitnah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya maunya Pak Ustaz kalau sholat itu doanya bersama-sama. Di masjid itu saya enggak mau karena doanya sendiri. Masalah doa bersama silakan. Yang enggak mau doa bersama, ya doa sendiri masing-masing. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fa yad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'irhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, tolong selamatkan kami dari Fir'aun, amin. Tolong kami jaga jangan sampai tenggelam di Laut Merah, amin.
silakan. Tapi Pak Ustadz, saya kata bapak ibu yang satu, saya enggak maulah doa sama dengan dia. Doa saya dengan doa dia kan lain. Kenapa? Saya nanam kelapa, saya maunya hujan. Terus dia nanam karet, enggak mau hujan. Makanya kalau ada doa bersama, silakan doa, tapi jangan panjang-panjang. Saya pernah acara maulid, datang ustadz dari luar kota, berdoa, saya lihat jam sampai setengah jam doa. Pertama jamaah semangat semua. Malam Lailatul Qadar. Begitu sudah lewat 5 menit, turun semua tangan. Makanya kalau ada masjid bapak ibu yang doa bersama, doanya jelas, itu kuncinya, jelas yang dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, sampai pada akhir.

Ini sekarang banyak doa cepat ujung-ujungnya. Maun. Maun. Maun. Maun, maun aja. Saya sampai sekarang dari kecil dulu enggak pernah menghafal doa pakai kertas. Enggak pernah saya menghafal doa pakai kertas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Loh, Ustaz kok bisa hafal? Telinga saya mendengar dari acara pengajian. Kalau ada wirid Yasin, mak saya yasinan, saya ikut. Ternyata itu masuk ke telinga. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang ikut malam ini, coba bawa dia pulang, dia akan ingat apa yang disampaikan. Ustaz taunya dari mana? Saya kebetulan pergi naik bis. Di depan ini ada bapak-bapak bawa anak. Anaknya ngelihat saya. Lihat saya lama, saya cuek aja. Terus anaknya ceramah. Bagaimana mungkin sholat istisqa kita diterima Allah kalau yang bakar hutan ikut minta hujan? Dalam hati saya, itu kan ceramah saya. Setelah turun dari bis, bapaknya ngomong, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, anak saya ini tiap hari dengar ceramah Ustaz. Oh, ingat dia Pak ya? Iya. Anak kecil kuat ingatannya, beda dengan maknya. Sering saya ceramah, dengar ceramah Ustaz kapan? Pas mau tidur malam. Begitu saya dengar agak 5 menit tertidur langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak daya tangkapnya itu kita isi. Kalau doanya benar, anaknya ingat yang benar. Tapi kalau doanya maut, maut, maut, cobalah ibu panggil, coba sini, coba baca doa anak, maut, maut, maut. Apa maut, maut aja nih? Iyalah mak, kan banyak yang ninggal di Palestina sekarang. Nampaknya sepele, sederhana. Tuh, apai pakai solawat-solawat. Solawat cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ngapai pakai solawat-solawat Badar. Salatullah, salamullah. Tak pernah diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang baca selawat Badar masuk neraka semuanya. Yang baca selawat masuk neraka. Yang mendengar masuk neraka. Yang ceramah paling panas nerakanya. Nabi sedang duduk. Nabi sedang duduk sama sahabat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersyair memuji-muji Nabi. Ketika sahabat memuji Nabi, sakata wa tabassama. Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan solawat Barzanji, dengan solawat Badar, dengan solawat Burdah, dengan syair-syair pujian.

ini syair dibuat oleh para ulama. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak apa-apa. Tapi dia ngerti. Kalau dia tak ngerti, ujungnya tak jelas. Salim alaih. Salim alaih. Bagus, tak usah berselawat sama sekali. Udahlah, suara macam kaleng dipijak. Nah, ini penting. Jadi kalau kita enggak senang dengan anak-anak kita, ini darah seni harus disalurkan. Darah seni disalurkan dalam bentuk syair, dalam bentuk burda, dalam bentuk berzanji. Berzanji itu apa? Berzanji seorang ulama dari negeri Barzanjah. Barzanjah itu Irak. Lalu kemudian pindah orang tuanya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, namanya Abu Ja'far, nama kampungnya Al-Barzanji, tamat dari Universitas Al-Azhar. Dulu zaman kerajaan Turki Utsmani, karena ilmunya yang hebat, Turki Utsmani mengangkat dia menjadi mufti di Yaman. Kemudian menulis syair, itu yang disebut dengan syair Al-Barzanji. Ada pula syair-syair yang ditulis oleh ulama dari Yaman, para habaib, itu yang disebut dengan syair Simtud Durar. Ada pula ulama yang menulis dari Iskandariyah Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Al-Busiri dari Mesir, Al-Barzanji dari Madinah, Simtud Durar dari Yaman. Pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Musabaqah Barzanji, Musabaqah Simtud Durar, Musabaqah pembacaan Busiri, anak SMP, anak SMA, anak-anak dilarang jangan ngeband, jangan lagu metal. Lalu mau saya salurkan kemana darah musik ini? Darusalur kemana darah seni ini? Ada seni membuat lampu indah. Walaqad zayyana sama, kami hiasi langit, bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Untuk apa? Ketika mata memandang langit, masya Allah, subhanallah. Seni luar biasa. Dan di Makassar ini bukan cuma seni kaligrafi, bukan cuma seni lampu, bukan cuma seni bangunan, sampai pada seni terali besi. Di mana-mana masjid yang namanya terali itu ya terali besi aja, tapi masjid kita teralinya malah kaligrafi. Itu kaligrafi itu. Apa tulisannya itu? Saya pun enggak bisa bacanya. Kaligrafi luar biasa. Artinya apa? Yang dulu orang suka menggambar patung, gambar patung, gambar patung Dewi Kwan Im, gambar patung gorila. Islam melarang patung, tidak boleh. Siapa yang buat patung, maka dia nanti di akhirat disuruh menghidupkan patung itu, dan patung itu akan membaji bara neraka yang akan membakar dia. Tapi seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Makanya di masjid-masjid banyak yang menulis kaligrafi. Masjid kita kenapa enggak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab Maliki, membuat kaligrafi dinding masjid makruh. Kenapa membuat kaligrafi di dinding masjid makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud, tapi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau dia ke depan nampak kaligrafi. Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab Maliki tak boleh kaligrafi dinding. Mungkin masjidnya mazhabnya Maliki. Nih, ukiran yang indah yang cantik. Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah bersandar di batang korma. Lalu datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, aku punya budak hamba sahaya tukang kayu. Dia pandai membuatkan mimbar. Apakah boleh kubuatkan mimbar?" "Boleh, boleh, boleh." Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar lantai 3 menyampaikan khutbah. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar merasa tidak layak tegak di lantai 3. Abu Bakar tegak di lantai 2. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak layak di lantai 3. Lalu kemudian dia tegak di lantai 1, lantai paling bawah. Begitulah mereka. Mereka tidak mau melompati Nabi SAW. Orang sekarang,
Kalau ada pemimpin sebelumnya lantai 3, dia buat lantai 4. Nabi Muhammad wa fauqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu, tapi ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Al-adab fauqal ilmi, adab di atas ilmu. Tak ada guna banyak ngaji kalau menyalah-nyalahkan orang padahal itu tidak salah. Tak ada gunanya rajin pengajian kalau cakap kasar, mencaci maki, sumpah serapah kalau tidak pada yang batil. Yang batil mesti dikatakan batil, yang salah mesti dikatakan salah. Tapi pada yang khilafiyah, nata'awan fimattafakna wa nata'adhar fimakhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berbeda, berlapang dada menghadapi perbedaan. Masuklah Sayyidina Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan Ramadan. Ketika itu dua orang sedang kelahi. Solat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Yang satu lagi mengatakan solat tarawih 23 rakaat, kurang dari 23 bukan tarawih. Kelahi. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Hukum tarawih apa? Sunat. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat kalian jatuh kepada yang haram. Tarawih 11 rakaat dilaksanakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 11 rakaat? Apakah dia malas? Apakah karena dia irit? Dia 11 rakaat karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Sayyidina Umar, diangkatlah imam tarawih namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay, engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan panjang-panjang karena umat sekarang tidak sanggup. Kau buat 23 rakaat, tapi ayatnya kau pendekkan saja, satu malam satu juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, bertambah menjadi 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Maka ada 3 versi, 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Berdasarkan 3 riwayat ini, maka kata Syekh Atiyah Saqar, mengutip pendapat ulama dalam fatwa Azhar, tarawih itu 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rokaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Selama kita masih ahlus sunnah wal jamaah, natakataf, saling bahu-membahu menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hambali, namanya Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal tahun 204, makamnya di Mesir. Mesir, Baghdad, Irak. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak berkunut subuh. Dua orang yang bersahabat luar biasa. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Hambali. Syafi'i itu hebat, hebat luar biasa. Lalu ketika malam tidur, anak Imam Hambali mengintip, gimana hebatnya Syafi'i itu. Lalu pada waktu paginya, anaknya ngadu kepada ayahnya, ayahku Hambali, ya, katamu Syafi'i itu orangnya hebat, iya, tapi aku mengkhawatirkan 3 perkara pada dirinya. Apa yang kau khawatirkan? Tadi malam aku lihat dia makan banyak sekali makannya. Yang kedua, aku lihat dia tadi malam tidak sholat tahajud. Yang ketiga, aku lihat dia sholat subuh tidak wudhu. Oh, kalau begitu ini ajaran tidak benar. Ya, kalau begitu mari kita tanya dia. Gitu, klarifikasi dulu. Syafi'i, ya, kata anakku, engkau tadi malam ada 3 perkara yang mengganjal hatinya. Apa dia? Tadi malam katanya engkau banyak sekali makan. Kenapa kau banyak makan? Kata Imam Syafi'i, makanan orang beriman itu adalah obat
maka kita disuruh banyak bagus makan obat. Makanya nanti kalau saya bertamu ke rumah bapak agak banyak dikit, tolong. Karena makanan orang beriman itu obat. Kata anak saya, kamu tidak tahajud tadi malam. Aku tidak sholat tahajud karena dari isya sampai subuh aku membahas, mengambil hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Sholat tahajud sunat, mengambil hukum fardu kifayah, menyelamatkan orang dari kejahilan. Kata anakku tadi malam, engkau kenapa sholat subuh tidak wudu? Karena dari isya sampai subuh wudukku tidak batal. Maka ibu bapak yang bisa menahan wudu, tapi jangan menahan kentut. Yang wudunya batal silakan wudu. Ini ditahan kentut sampai biru mukanya. Begitulah persahabatan mereka. Meninggal Imam Syafi'i 204, Imam Hanbali masih hidup sampai 241. 241 kurang 204, hampir 37 tahun lamanya Imam Hanbali menahankan kesendirian, ditinggal sahabat, tapi dia tetap dalam doanya. Apa kata dia? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah, ampunkan Imam Syafi'i. Selama berapa lama dia berdoa? 40 sanah, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib, biografi Imam Syafi'i. Saya pulang dari Makassar, bapak ibu sudah menganggap saya keluarga saudara, ukhuwah Islamiyah. Saya tak ingin bapak ibu doakan saya 40 tahun. 4 kali aja jadilah. Ya Allah, apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Itu saja. Ustaz, saya mau berangkat haji ini ke Mekah. Ustaz mau titip apa? Satu, titip apa? Doakan saya husnul khatimah di Bir Ali, di Multazam, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Itu aja Pak Ustaz. Iya, sedikit sekali. Ustaz enggak titip cetak kuning, sudah ada di rumah. Enggak titip tempat celak, sudah ada di rumah. Enggak titip cincin, sudah ada satu. Untuk apa sampai tiga? Nanti saya pakai tiga ceramah gini, macam mata jamaah gini. Datang orang mau menguji-nguji, mau melaga-laga, mau membenturkan antara Syafi'i dengan Hanbali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanbali, ya, engkau kalau sholat subuh pakai kunut enggak? Enggak, saya enggak pakai kunut, kata Hanbali. Kalau Syafi'i, Syafi'i pakai kunut sampai meninggal. Bagaimana kalau saya ikut engkau, Imam Hanbali? Bagus, kau ikut saya, bagus. Bagus, ya. Bagaimana kalau saya ikut engkau tidak berkunut, tapi pas sholat subuh imamnya Syafi'i? Dia mau ngetes. Apakah Hanbali berkata, campakkan Syafi'i? Apakah Hanbali berkata, tinggalkan Syafi'i? Apa kata Hanbali? Kalau engkau ikut aku sholat subuh tidak berkunut, pada saat engkau sholat subuh ternyata imamnya adalah Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nassa alaihi Syafi'i. Begitu kata Imam Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau imammu berkunut, maka kau angkat tangan dan ucapkan amin.

Amin. Yang diaminkan cuma 5 saja. Itu doa. Silakan sisanya itu bukan doa tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baruku. Kalau hafal baca, kalau tak hafal jangan dipermasalahkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah subuh tidak baca kunut karena dia dalam fikih mengikut mazhab Hambali. Walaupun dalam beberapa masalah dia keluar dari 4 mazhab. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau imam baca kunut, maka kau ikut baca kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imam tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Mudah saja jadi makmum. Tinggal gerombol kereta api ikut induk kepala di depan. Dia baca kunut, kita ikut. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut, Allahumma adina fi man hadait. Enggak mau. Wa'afina fi man afait. Kamu aja. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Ya. Kalau imam saya baca kunut, apakah saya ikut? Ya. Kenapa gitu, Syekh? Li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam tak baik. Kau ikuti saja imam. Tapi kalau masih ada dalilnya. Doa kunut masih ada dalilnya. Tapi tidak semua perbuatan imam diikut. Masa imamnya kentut, kita ikut kentut? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'a yasin, siapa yang baca surat yasin, fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Sibuk pun baca bismillahirrahmanirrahim, yasin wal qur'anil hakim. Apa yang dibaca-baca yasin malam Jumat? Tak ada tu dalilnya. Ada disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man qara'a Yasin fi lailatin," buka dalam mukaddimah surat Yasin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Itu kan malam. Enggak ada nyebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat di antara 7 malam. Maka kau baca. Bagusnya tiap malam. Kalau enggak sanggup tiap malam, malam Jumat seminggu sekalipun jadilah. Dibaca malam diampunkan siang, dibaca siang diampunkan malam. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca mantra. Ini banyak orang percaya sini cuma-cuma mantra bim salah bim abrak kada mau Allah subhanahu wa ujung-ujungnya aja turja'un fayakun. Makanya saya senang sekali melihat di depan kajian Islam bulanan PPPA Darul Quran Makassar. Darul rumah Quran, rumah Quran. Saya tamat dari Maroko. Nama sekolahnya Darul Hadis, Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Karena memang tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar, yang ada cuman belajar hadis, hadis, hadis. Maka disebut Darul Hadis. Anak-anak kita Darul Quran. Maka dia tidak akan baca Quran seperti itu. Pasti pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Sekarang ada orang baca Yasin, Yasin. Kenapa kau baca Yasin? A-nya kan 2 biji, Pak. Rupanya baca Latinnya. Itu dia baca Yasin. Baca Yasin Latin. Coba kalau anak kita ikut Darul Quran, maka hafal dia luar kepala. Yasin wal Quran. Sekarang di masjid-masjid suara kalau sebelum sholat itu, wah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke masjid mau jumpa qarinya,
Enggak ada. Mana rupanya flash disk. Akhirnya banyak flash disk masuk surga nanti. Flash disk masuk surga, DVD masuk surga, CD masuk surga, Samsung masuk surga, Sony masuk surga, Panasonic. Gara-gara apa? Nih lah, nih, gak lama lagi nih, malam Jumat, Kamis malam Jumat, ajarkan anak kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pulang dari luar kota sampai jam 2 malam, suara masih nyaring. Heran saya, udah jam 2 malam kok enggak serak-serak nih suara. Ya itu flashdisk lagi. Aduh, gimana anak-anak muda kita? Makanya kalau punya anak, anak ibu hafal Quran ya? Iya Pak Ustaz, 30 juz. Enggak, juz 30. Juz 30 untuk awal tahap permulaan. Setelah itu barulah dia. Dulu kalau orang menikahkan anak begitu, Pak, saya mau minang anak bapak, Pak, apakah saya diterima jadi mantu? Fit and proper test. Nama kamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Torik. An-najmus saqib. Nama kamu siapa? Somad, Pak. Baca kul huwallah. Wallahu ahad. Allahu somad. Kamu mau minang anak saya juga? Iya, Pak. Nama kamu siapa? Nama saya Imran, Pak. Panjang tuh. Al Imran. Memang nama saya Imran, Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Andai dia. Betapa senangnya kalau anak hafal Quran. Al-mahiru bil-Quran. Orang yang mahir baca Quran. Ma'asaparatil kiramil bararah. Dibangkitkan nanti di akhirat bersama para malaikat. Pangkal kaji Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Cita-cita emak saya yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, yang menyusukan saya 2 tahun lamanya, bersimbah darah dia membesarkan melahirkan saya. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, manggil Mat aja. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Pulang saya dari Kairo membawa ijazah LC, pulang saya dari Maroko membawa ijazah MA. Aku LC MA, Mak. Kau tak hafal Quran. Tapi ada kawan saya dulu satu sekolah waktu di Madrasah Aliyah, namanya Ustaz Azman dari Tanjung Balai Asahan, hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Orang yang hafal Quran 30 juz dan sekarang tinggal di sini. Mau ketemu sampai sekarang belum jumpa. Ini orang yang 30 juz di kepalanya, itu dia sudah